0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ya, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan hidup menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: selamat pagi dan semangat pagi sahabat. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan suatu judul yang udunya, yakni kosongkan saldonya. Kosongkan saldonya. Sahabat, coba kita bayangkan sejenak ya, bahwa tiba-tiba bank kita itu mengumumkan suatu kebijakan yang baru. Setiap paginya akan diberikan ya sebesar 86.400 dolar, anggaplah itu berupa dolar ya. Nah, kita boleh mengosongkan saldonya setiap hari. Setiap sore rekening kita akan dibatalkan dan tak berapapun dalam rekening kita yang tidak kita gunakan hari itu akan dikembalikan kepada bank. Nah, apa yang akan kita perbuat? Tentu saja kita akan menarik 1.400 dolar yang itu setiap 400 dolar yang itu setiap hari ya, membelanjakannya, menabung sana atau menanamkannya sebijaksana mungkin. Nah, tidak lama kemudian kita akan benar-benar bisa menjadi kaya. Nah, sesungguhnya sayangnya kita memiliki sebuah rekening serupa kebijakannya. Rekening ini disebut waktu. Setiap pagi kita diberikan prospek sebanyak 86.400 detik. Pada penutupan setelah masa 24 jam, detik-detik yang tidak tertarik dan Anda tanamkan untuk maksud yang baik akan dihapuskan dari buku besar Anda. Waktu tak ada saldonya dari hari ke hari. Juga tidak memungkinkan baru dibukakan bagi rekening baru dibukakan bagi kita. Kalau kita saldo hari itu gunakan saldo hari itu, kita sendiri yang rugi. Sahabat, mereka yang benar-benar cintai kehidupan akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka jadikan hari-hari kita berarti ketimbang menghitung hari-hari dengan cara yang salah. Sahabat, kalau kita mencintai sesuatu, berarti sesuatu itu berharga bagi kita. Dan kalau sesuatu itu berharga bagi kita, kita rela melewatkan waktu bersamanya, menikmatinya dan mengurusnya. Sahabat, waktu 400 detik ini akan dikosongkan pada waktu kita tidur dan kita tidak sempat menikmati kekayaan yang Tuhan berikan pada kita. Selamat memanfaatkan waktu dan memanfaatkan saldo yang begitu kaya dari Tuhan. Amin.
1: Hadeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM.

0: State of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan memiliki tiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus, disaksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran dan spiritual teologi misi, karakter dan spiritum dan penginjilan, pemuridan dan penginjilan, pelayanan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Situ nomor 13 Ungaran. Investasi 4 juta asrama Rp1.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, jawab, siap menjawab.
1: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat
2: di setiap hari,
1: kalau
2: ditinggali setiap
1: yang beri. Kalau Anda sedang berinvestasi membangun rumah, sehat.
2: Percaya bantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kain, tadi render 3D. Jadi kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
1: Hasil desain lebih estetik,
2: lebih fungsional.
1: Anda.
2: Konsultasikan bangunan Anda. Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dari Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 08.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 2027. 6/2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk info dengan lanjut, hubungi WhatsApp dengan 0811-8181-320.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takei Mimi. Pokoknya yang suka mimian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mi. Di bekas ya Tanah Mas, mulai pukul 10 pagi Mas, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar, kemudian di Pasar Semawis Sabtu dan Minggu.
2: Wah,
3: Sabtu dan Minggu.
2: Wah, gaskeun yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Road 38 dan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199.

0: pagi.
1: Selamat pagi.
2: The Station of Salvation, 9 pagi yang haru. Wow, pagi hari ini bukti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk berbuat baik ya. Selamat pagi. Morning blessing hari ini sudah masuk tanggal 22 Juni 2026. Senang sekali matahari sudah kita nikmati pagi hari ini dengan penuh kehangatan meskipun agak dingin pada wilayah yang semalam menikmati turunnya air hujan ya. Oke, selamat pagi. Pagi ini adalah waktu yang tepat untuk mempercayakan hidup sahabat kepada Tuhan. Bersyukur di pagi hari karena hidup itu adalah hadiah yang sangat berharga. Mari sahabat sekalian jadikan pagi ini awal yang indah untuk menabur kebaikan. Setuju ya? Oke, karena sahabat sudah membuka mata Anda untuk menikmati hari yang baru dengan berdoa. Dan tentunya sahabat berdoa untuk melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif ya. Tuhan selalu menyertai sahabat, bahkan sejak embun pagi itu menyentuh bumi. Selamat pagi semuanya, nikmati hari yang baru.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, ya. Sekalian pagi hari ini tentunya sahabat sudah siap di sebelah pesawat radio sahabat. Bisa dilihat.

belakang. Yang jelas bersama itu saya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi, berbagi info sehat, berbagi info pendidikan, berbagi info liburan. Nah, sahabat semuanya saat ini sedang menikmati hari libur ya. Yang libur, ya anak-anak nih yang libur. Baik, sahabat sekalian, morning blessing setiap hari Senin bersama dengan Dr. Yosef dari Rumah Sakit Panti Welasan Dr. Cipto. Ini sudah siap untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya pagi hari ini ya. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa senyum ya. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Gimana sahabat semuanya? Oke, pagi ini juga adalah kesempatan untuk melayani dengan hati yang tulus, bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Mari sahabat sekalian, sahabat pagi tadi sudah bangun pagi, berdoa, membaca firman Tuhan. Mari jalani dengan iman dan akhiri dengan syukur. Baik sahabat sekalian, morning blessing pagi hari ini sahabat semuanya, siap simak informasi yang akan dibagikan oleh Dr. Yosef. Pagi hari ini akan membagikan topik dan psikologi pada masyarakat. Kita akan simak bersama-sama ya sahabat semuanya, apa saja kita akan dengar. Nah, kita buka juga untuk sahabat semuanya yang mau bertanya seputar topik pagi hari ini, mau bertanya seputar Yosef menyampaikan tema tentang apa nih ya, nyeri ya, mengenal nyeri, atau juga sahabat itu bertanya seputar jantung, penyakit jantung koroner. Silakan juga sahabat itu bisa bertanya tentang sindrom metabolisme. Gimana? Mungkin kemarin belum sempat bertanya ya. Silakan boleh. Penyakit asam lambung. Oh, silakan boleh bertanya, atau tentang alergi, atau mau bertanya seputar klinik obesitas ya. Silahkan sahabat itu nanti bisa bertanya ya. Oke. Nah, kita tunggu ya sahabat semua untuk acara Pespa Rawi yang ke-14 yang saat ini sudah berlangsung di Manokwari. Kita dukung kontingen Jawa Tengah dan juga sahabat-sahabat itu seluruh Indonesia. Mereka memuji Tuhan di Manokwari. Ya, Pesta Paduan Suara Gerejawi. Kita dukung ya. Di

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, kembali lagi. Morning is wonderful blessing. Pagi hangat, enak karena sudah sarapan, ya. Sahabat semuanya, nikmati hari yang baru dengan hati yang dipenuhi oleh sukacita, ya. Karena setiap hari kita bawa sukacita ini malam, ya. Mari sahabat sekalian, semangat pagi bukan hanya energi tapi juga iman yang teguh Tuhan memberikan kepada kita pagi ini agar kita bisa jadi berkat bagi sesama, ya. Bersyukur, sehat, salam bahagia, beraktivitas, lari, ya. Jalan sehat. Biasanya banyak banget yang pagi-pagi sudah jalan sehat lewat depan radio Itus, ya. Sambil menyapa, hai. Sehat selalu, bahagia selalu, karena kesehatan itu adalah hal yang utama, ya. Ada investasi buat kita di masa depan. Oke, selamat pagi semuanya.

0: Ya, sahabat sekalian yang masih beraktivitas di pagi hari ini sama dengan Dr. Yosep. Selamat pagi, Dok.
1: Halo.
0: Apa kabar, Dok? Pagi hari ini, Dok, semangat selalu, sehat selalu.
2: Ya, luar biasa. Ya, luar biasa, Mbak, sehat selalu, ya.
0: Oke.
2: Ini sudah... banyak yang lagi liburan nih, anak-anak sekolah pada libur ini, ya.
0: Betul sekali, anak-anak libur.
2: Anak-anak sekolah pada libur.
0: Iya, orang tua juga libur mengantar sekolah. Jadi mereka mereka sudah siap untuk menyimak informasi sehat. Oke, Dok. Pagi hari ini berbagi tentang seperti yang dokter tadi sampaikan, sudah saya sampaikan juga kepada sahabat itu. Hari ini dokter akan menyampaikan topik gangguan psikologi pada masyarakat, begitu ya, Dok?
2: Ya, betul, ya.
0: Oke.
2: Jadi kan bolak-balik kemarin kita bicara gangguannya fisik terus ya. Jadi semisal tadi apa kemarin tuh lambung, kolesterol, sistem metabolik, gangguannya fisik. Tapi sebenarnya tuh gangguan psikologi ada nggak? Ada gangguan psikologi yang ada yang sering terjadi. Tubuh kita kan nggak cuma dari badan, tapi juga dari psikologi ya. Nah, kita akan omong-omong saat ini tentang psikologi ya.
0: Oke, silakan, Dok.
2: Jadi ceritanya itu, sahabat semua, bahwa sebenarnya sih oleh WHO bahwa seorang sehat itu kalau keadaannya itu baik secara fisik ya, tapi juga secara mental, secara psikologi gitu ya. Nah, secara psikologi harus ada ya, kemudian secara spiritual dan sosial, sehingga orang tersebut itu bisa mengatasi tekanan. Jadi kalau ada stres, gak masalah gitu ya. Terus dapat bekerja secara produktif. Kalau anak-anak gimana? Kalau anak-anak gak kerja, tapi sekolah gitu ya. Sehingga mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Nah, jadi sahabat Iktus, jadi kita ini taunya, oh sehat itu ya fisik-fisik apa, ya yang penting badannya seger. Enggak, tapi harus juga psikologi, spiritual dan sosial, sehingga orang itu secara sosial dan secara ekonomi. Jadi

kalau seorang itu sehat tapi cuma di rumah diem aja ngelamun gitu ya, itu dianggap tidak sehat gitu ya, karena tidak bisa produktif ya, baik secara sosial maupun secara ekonomis. Nah, sahabat Iktus, sebenarnya itu penyakit yang membunuh penduduk Indonesia itu ya, paling banyak itu adalah penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah ya. Baru kemudian penyakit-penyakit lainnya, misalnya infeksi pernapasan, TBC ya. Tapi sahabat itu kalau dilihat dari penyebab kecacatan, jadi ngalamun, nggak bisa kerja ya, dalam kehidupannya itu ternyata paling banyak disebabkan oleh gangguan psikologis ya. Jadi kalau yang mematikan secara badan, jantung dan stroke ya. Tapi yang mematikan secara produktivitas, secara sosial, orangnya yang udah mati fisik tapi nggak bisa apa-apa, itu ternyata gangguan psikologi ya. Jadi ternyata berbahaya juga gangguan psikologi ini. Tidak mematikan secara badan tapi yang nggak bisa kerja, kemudian ngelamun gitu ya. Jadi kan jadi beban ya dalam rumah ya. Nah, sehingga harus kita atasi juga ya, sahabat Iktus. Nah, kalau di Indonesia udah dihitung kira-kira 6% itu cukup banyak ya. Jadi kalau di Semarang itu ada 2 juta orang, jadi kira-kira 120 ribu orang loh itu mengalami gangguan psikologi ya. Nah, tentunya karena gangguan psikologi apa yang terjadi? Ya nggak bisa kerja, sehingga tentu selain dia nggak berdaya, jadi mengganggu secara beban ekonomi ya. Nah, sahabat Iktus, untuk urutannya ya, gangguan psikologi itu yang paling nomor satu, nomor dua itu gangguan cemas depresi paling banyak, nomor satu gitu ya. Baru kemudian yang lain itu jumlahnya nggak gitu banyak, gangguan jiwa berat ya, mungkin LA gitu ya, seperti itu ya. Ini harus ke Amino misalnya gitu ya. Nah, itu yang nomor tiga ya. Yang ke selanjutnya ada tuh misalnya ada bipolar, ada autis, ada gangguan makan, ada ADHD, ada gangguan intelektual. Jadi misalnya dia tuh kena Down syndrome ya. Jadi seorang itu nggak bisa ngikuti kepintaran sesuai dengan umurnya. Jadi tapi kita akan bahas yang paling banyak aja, gangguan cemas depresi sama gangguan jiwa berat ya. Nah, sahabat Iktus, biasanya memang untuk gangguan mental itu selalu didahului dengan adanya stres ya. Stres itu apa sih? Jadi stres itu kondisi yang nggak enak. Kondisi yang nggak enak yang dimana orang itu harus menyesuaikan diri dengan kondisi tadi ya. Misalnya orang itu mulai kerja, kan ketemu orang baru ya. Barusan menikah, ya harus menyesuaikan diri. Ada mertuanya, ada keluarganya ya. Atau dia barusan misalnya di PHK, lah tadinya bekerja, dapat fee, dapat gaji, sekarang nggak dapat. Itu juga kondisi yang tidak enak. Jadi apapun lah, gak cocok sama mertua, gak cocok sama menantu, gak cocok sama istri, sama suami, sama mertua, ya. Nah, atau di kerjaan gak cocok sama bos, sama atasan, sama bawahan, ya. Di lingkungan gak cocok sama tetangga. Itu tuh kondisi yang gak enak. Nah, orang itu harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, ya. Kalau gak bisa gimana? Nah, kalau gak bisa jadilah suatu stres. Jadi kalau kamu stres, nah itu tuh sebenarnya menceritakan bahwa ada kondisi yang tidak enak, nah orang itu nggak bisa nangani, gitu ya. Harusnya kan ketemu tetangga baru, ya kita jadi orang baru di situ, ya bisa menyesuaikan diri, ya. Punya mertua, menyesuaikan diri. Punya bos, menyesuaikan diri. Kalau nggak bisa, berarti namanya itu adalah si menjadi stres dalam diri seseorang itu, ya. Nah, stres itu apa ya? Macam-macam ya dalam keluarga. Misalnya orang tua yang sudah besar anak-anaknya pada pergi ke Amerika, pada pergi ke Singapura. Dia sekarang ngelamun di rumah. Suami punya istri gak cocok, ya bercerai, stres juga. Punya istri, punya suami tiba-tiba meninggal, ya stres juga. Masalah ekonomi ya. Jadi ekonomi misalnya di PHK ya. Nah, kalau orang tua usia lanjut misalnya dimasukkan rumah jompo, nah itu jadi stres juga ya. Kemudian penyakit gak sembuh-sembuh, udah penyakit stroke, penyakit jantung, jadi stres juga ya. Jadi sahabat Iktus, nah stres tadi bisa dari dalam rumah maupun dari dirinya sendiri, dari penyakit ya. Nah, tapi

0: gangguan itu harus diobati ya. Jadi kita nggak boleh membiarkan ya. Kita mulai dari gangguan cemas dan depresi dulu misalnya ya. Karena kalau nggak diobati, orang yang cemas, depresi itu sering sakit. Sering sakit-sakitan, jadi akibatnya dia sering biaya ambil biaya kesehatan. Kedua, orang yang depresi dan cengkar, marah-marah ya. Ketiga, dia bisa kerja. Jadi kerja di tempat A, nanti dia
1: Pindah.
0: pengen resign di B, di PHK gitu ya. Orang itu kan pengennya selain umurnya panjang, hidupnya kan bisa enjoy ya. Selain kuantitas, harus berkualitas. Nah, orang cemas depresi itu nggak bisa berkualitas hidupnya ya, karena kan khawatir, sedih gitu ya, dan meningkatkan angka kematian. Jadi kalau dibiarkan sakit-sakit atau sekali kena sakit dia mudah putus asa, maka cepat meninggal dunia dibanding orang yang tidak cemas dan depresi ya. Nah, jadi akibatnya tadi ya, kalau dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan orang itu mudah jadi pikun kalau depresi cemas terus gitu ya. Selain itu dia tadi ya berobat kesana kemari ya, hari ke dokter THT, dua ke dokter lambung, besok ke dokter saraf, besok ke dokter jantung ya. Di rumah juga sering bertengkar ya, jadi seringnya di konflik, dan terakhir tentunya kalau sakit mudah putus asa sehingga meningkatkan angka kematian. Psikologi berdampak ke mana-mana itu sobat tikus ya. Jadi katakan tadi berdampaknya tuh ya orangnya mungkin tidak mati tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, bertengkar ya, sukanya ke sana kemari. Nah, itu dampak dari gangguan psikologis ya. Dan yang sangat menyedihkan itu adalah sampai terjadi gangguan bunuh diri itu ya. Salah sedikit orang itu mudah putus asa, mudah bunuh diri itu ya. Sampai segitunya sahabat itu ya. Jadi kalau bunuh diri itu tuh 1 tahun itu diperkirakan tuh 1 juta orang. Berarti tiap hari itu mesti ada 3 orang tuh berusaha bunuh diri itu sahabat tikus ya. Itu ya. Nah, kalau yang nggak meninggal sungguhan lebih banyak lagi ya. Nah, sahabat tikus, kita masuk sekarang ke gejala depresi dulu ya. Nah, kalau depresi itu tentu keluhannya adalah sedih ya. Jadi sedih, biasa itu seneng kalau orang itu masak, seneng ke gereja, sekarang tuh nggak seneng gitu. Rasanya nggak ada sesuatu yang bisa bikin bahagia. Ditambah berat badannya jadi turun, jadi suka malas makan, gak bisa tidur, ya. Tapi gampang marah, bangun tidur capek, ya. Terus ada perasaan, oh aku ini jadi orang kok gak berguna, gitu ya. Terus gangguan konsentrasi, sampai akhirnya punya pikiran, ah aku ini hidup gak pernah menikmati kebahagiaan, apa aku mati aja, gitu ya. Nah itu adalah suatu gejala depresi ya. Depresi itu moodnya sedih. Tapi orang datang depresi itu nggak datang ke dokter dengan dok aku tuh depresi. Biasanya datang dengan dok aku sakit kepala, aku gangguan lambung dok, aku kok capek banget tiap hari. Nah terus di kerja kok gampang nggak bisa konsentrasi ya. Kemudian kita tanya baru dia bilang kalau dia sering sedih, gampang marah ya, punya rasa bersalah, merasa nggak pada harapan, hilang minat ya, yang dulu dia senang olahraga sekarang nggak mau, sampai punya ide udahlah aku mati aja gitu. Itu gangguan depresi ya. Nah sahabat itu gangguan depresi itu kalau kita perhatikan di otak kita tuh ada namanya neurokimia otak yang mengatur saraf berkomunikasi. Nah pada orang depresi, pada saraf yang mengatur komunikasi tadi namanya serotonin dan norepinefrinnya itu turun. Karena turun maka terjadi gejala tadi ya, gejala moodnya. Tapi kalau pada gangguan cemas dan depresi, yang nanti terganggu itu adalah saraf-saraf otonom. Jadi saraf-saraf yang bekerja sendiri gitu ya. Jadi misalnya matanya kabur, mulutnya kering, jantungnya berdebar-debar, paru-parunya sesek, lambungnya perih, ususnya melilit, pipisnya beseran atau nggak bisa pipis ya. Barusan ada pasien saya tuh tiap 30 menit pipis katanya. Jadi tiap tidur balik nggak sembuh-sembuh. Hati-hati, nah karena pada pasien depresi itu keluhan gangguan. Dok, lambung saya kok sakit, sebah, begah ya. Dok, dada saya ampek. Dok, saya bolak-balik ke gawat darurat, sesak napas terus. Nah, ternyata diperiksa normal. Nah, biasanya dari gangguan kecemasan ya. Jadi ke dokter itu ngeluhnya capek, gak bisa tidur, mual, sesek, jantung berdebar-debar.

besar, nyeri boyo, sering diare, nyeri tangan, ya, nyeri kaki, dan nyeri-nyeri sendi. Nah, tapi kalau kita tanya, ternyata emosinya sering cemas, sedih, kecewa, putus asa, hidup ini apa aku dipanggil Tuhan aja gitu. Nah, itu berarti sudah mengalami namanya depresi yang major depressive disorder gitu ya. Nah, untuk screeningnya gimana? Nah, untuk screeningnya itu biasa ada 5 pertanyaan ya. Seumpama dari pertanyaan ini dia ada 5, maka kita harus menduga ini mengalami depresi. Apakah Bapak Ibu tuh sering merasa sedih? Sekarang kok sering sedih, terutama kalau hujan sore hari ya, sering sedih, berarti kita nilai 1 ya. Bapak Ibu bisa nggak menikmati pekerjaannya, olahraga sehari-hari, hobi? Nggak bisa, berarti 1 ya. Sering merasa capek ya. Apakah sering mengalami gangguan tidur? Nggak, ya aku gangguan tidur. Jadi tidurnya bangun jam 3 nggak bisa tidur lagi gitu ya. Berat badannya gimana itu ya, rata-rata turun karena nggak suka makan ya. Apakah Anda sering menyalahkan diri sendiri? Oh iya, aku sering menyalahkan diri sendiri, keputusan atau nggak bisa konsen, nggak bisa fokus gitu ya. Ya, nggak bisa fokus ya. Terus rasanya mudah ingin ngamuk ya, sedikit marah ya, dan merasa hidup ini tidak menarik atau Anda tidak berharga. Nah, kalau dari 9 itu ada diagnosa gangguan depresi ya. Nah, sahabat Iktus, yang kedua adalah gangguan cemas ya. Kalau depresi tadi sedih ya, kemudian nggak punya minat. Kalau cemas itu ya memang perasaannya khawatir, takut ya, dan biasanya disertai dengan keluhan-keluhan fisik juga ya. Nah, kalau gangguan cemas itu di otot-otot itunya, otot-otot motoriknya ya, di leher ya, sering pengen kerian, sering dipijet. Kedua ya, jadi karena ototnya merasa tegang, jadi gampang capek, jadi pengennya dipijet, dikerii ya. Kalau di leher ototnya tegang, gampang terasa tercekik gitu ya. Kalau di tangan kadang-kadang kok tremor, goyang tangannya gitu. Padahal nggak buyutan, masih muda ya. Dan sering nyeri kepala, jadi otot-ototnya narik ya, jadi sering nyeri kepala. Yang kedua adalah hiper aktif saraf otonom, jadi jantungnya berdebar-debar. Tadi itu cepat rasanya, berkeringat dingin, jadi dada, gampang mual ya, sering kencing. Nah, itu adalah hiperaktif dari saraf otonom. Jadi hiperaktif saraf motorik, hiperaktif saraf otonom. Terus bagaimana psikologinya? Yaitu khawatir, was-was, takut ngambil keputusan, dan sering mimpi buruk ya, mimpinya jelek-jelek. Dan yang keempat, pikirannya itu selalu membayangkan hal-hal yang jelek terjadi. Nanti takut sakit berat, takut mati, takut gagal. Jadi semua yang belum terjadi. Nah, untuk kecemasan itu ya, ada 6 jenis. Jadi ada yang namanya gangguan cemas menyeluruh. Jadi kecemasan yang berlebihan, terus mikirkan yang besok mau ngapain gitu ya, udah dipikir dari sekarang. Kedua, gangguan obsesif kompulsif. Jadi seringnya melakukan tindakan berulang-ulang, jadi ngunci pintu, cuci tangan ya, bersih-bersih ya. Ketiga, fobi, ya, takut laba-laba, takut naik pesawat, takut naik lift ya. Keempat, panik. Jadi panik itu ujuk-ujuk rasanya seperti

diem ya, menyendiri, dan gangguan cemas akibat pasca trauma. Jadi pernah kecelakaan ya, pernah pengalaman buruk misalnya ya, pernah dikeroyok gitu ya. Jadi kalau lewat jalan, nah itu, atau biasanya korban peperangan, dalam sekejap tuh keluarganya misalnya meninggal bang, gangguannya pasca trauma. Nah, jadi sahabat tikus, jadi gangguan yang sering terjadi itu kalau bolak-balik ke gawat darurat tuh gangguan panik ya. Gangguan panik ini adalah cuma 10 menit ya. Tapi itu benar-benar jantungnya keras, meningkat, gemeter, sesak napas, asetat seki, seperti rasanya ini akhirnya aku mau mati nih kayaknya gitu ya. Nah, kemudian kesemutan sebadan-badan dan ada aliran panas.

khususnya ya. Nah, atau dia paranoid bahwa ada orang-orang yang ingin mencelakakan dia, tetangganya tuh selalu ngirim santet gitu ke rumah dia. Nah, itu jenis yang paranoid. Jadi bisa ada yang paranoid, ada yang punya waham, waham kebesaran ya, dan mengalami halusinasi. Nah, pasien yang mengalami gangguan itu, kalau tadi kekurangannya kan serotonin ya, kalau pada pasien ini di dalam organ jiwa dalam tubuh kita itu, dia mengalami halusinasi, bisian-bisian ya. Kadang sebisiannya itu demikian keras sehingga dia kadang-kadang jadi ngalamun, tapi kalau bisiannya jelek, jadi bisiannya misalnya mengejek, dia jadi ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, sahabat ikhlas, untuk si gejala jiwa yang berat itu, tadi kan memang ada halusinasi ya. Kemudian nggak bisa fokus. Kemudian dia kayak nggak mau merawat diri ya. Jadi nggak mau mandi ya. Nggak mau keramas. Terus kalau diajak ngomong tuh ngomongnya nggak jelas ya, ngelantur ya. Dan tentunya dia tadinya sekolah jadi nggak bisa sekolah, kuliah jadi nggak bisa kuliah ya, nggak punya temen gitu ya. Nah, tapi ini juga bisa terjadi pada orang yang pikun. Jadi kalau udah usia 89, 85, otaknya juga mengecil. Nah, biasanya juga mengecil di gangguan jiwanya. Jadi walaupun tadinya nggak gangguan jiwa berat, toto kok sekarang jadi tingkah lakunya jadi aneh ya. Dia bilang katanya banyak orang di rumah, ada yang anak kecil lari-lari ya, ada gordennya, ada ular. Nah, itu adalah bentuk dari kepikunan kalau itu ya. Tapi pada prinsipnya sama, yaitu terjadi gangguan hormon dopamin sahabat ikhtus. Tentunya kalau sudah punya penyakit gangguan cemas, depresi, atau gangguan jiwa yang berat, sebenarnya saat ini tuh penyebabnya adalah karena gangguan pada neurokimia otak ya. Jadi kudu diangkat, diobati, kalau dikasih obat ya. Nah, obat-obatan itu nanti akan menormalkan ya. Kalau kurang serotonin, tambah serotonin, kelebihan dopamin ditambahi dopamin ya, kekurangan norepinefrin dikurangi norepinefrin. Nah, tapi tentunya dengan obat-obatan tadi maka terjadi penyembuhan ya. Jadi kalau seperti sekarang ini gak boleh lagi ada orang yang dipasung ya seperti zaman dulu, atau dimasukin di kandang gitu ya supaya tidak ngamuk-ngamuk, itu nggak boleh ya, karena dengan pengobatan orang-orang tersebut bisa kembali bekerja lagi dengan baik, karena itu kan penyakit pada neurotransmitter pada otak ya. Nah, pencegahannya gimana ya? Tentu kita emosi kita harus senantiasa positif ya. Nah, supaya positif gimana? Ya kerjakan hobi kita, apa yang kita sukai ya, supaya kita gembira. Kemudian kedua, pikiran kita kudu positif. Nah, jadi kita harus mengenang hal-hal yang baik-baik. Kalau ada yang jelek-jelek, ya jangan kita pikirkan ya. Nah, kemudian kita harus punya hubungan sosial yang positif. Punya teman, papa, mama, kakak, adik, ya kita harus sering komunikasi, teman kerja ya. Jadi hubungan sosial yang positif ya. Nah, kemudian juga kita harus berolahraga, karena olahraga itu bisa meningkatkan hormon-hormon serotonin, hormon-hormon dopamin ya. Kemudian juga ada beberapa penelitian, kita kalau beribadah ke gereja, berdoa ya, itu juga akan meningkatkan dari hormon-hormon bahagia tadi gitu ya. Pada saat kita baca kitab suci, dengar firman Tuhan ya, itu juga akan perbaiki ya. Nah, sahabat tikus, jadi kalau misalnya itu pasien itu mengalami gangguan psikologi yang sampai gak bisa kerja, gak bisa sekolah ya, kemudian perubahan perilaku menyendiri jadi pendiam, atau sering marah-marah menyerang, sering tantrum ya, kemudian gak bisa tidur ya, atau sakit-sakitan ya, atau dia punya kecemasan yang sangat tinggi sehingga benar-benar dia nggak berani keluar rumah gitu ya. Nah, atau dia sampai punya pikiran melukai diri sendiri. Nah, maka saatnya mencari pertolongan ya. Saat ini sahabat terus, untuk gangguan psikologi itu ditanggung oleh BPJS. Jadi misalnya memang ada gangguan, mungkin biaya, termasuk ada masalah biaya, minta rujukan aja ke paskes tingkat 1 ya, jadi bisa ya. Tapi kalau misalnya aku nggak mau dirujuk, ah pengen periksa ke Panti Wiroso dulu, boleh ya. Dipisah dulu, nanti saya arahkan, nah bener nggak sih? Jangan-jangan
Ini bukan ya. Ini

0: ini nggak harus pakai obat, cukup diberi psikoterapi bisa ya sudah gitu ya. Nah, jadi itu sahabat Iktus tentang gangguan kesehatan psikologi yang penting, di mana kita itu juga harus diperhatikan. Jadi kan sama ini oh, sakit mah. Nah, tapi ternyata ada juga sakit itu bisa mengenai psikologi, karena jiwa kita itu ya sahabat Iktus itu terletak pada otak bagian dalam ya. Jadi kalau enggak kita, kalau misalnya terjadi gangguan neurokimia di situ, bisa juga terjadi gangguan ya. Mungkin itu Mbak Heri yang saya
1: Oke.
0: sampaikan ya. Jadi sahabat Iktus gak usah sedih, oh ini aku ini orangnya pesimis, ini mesti karena aku kurang berdoa gitu, bukan ya, itu memang suatu penyakit, yaitu adanya gangguan neurokimia pada otak ya. Dan ada obat-obatan yang sudah tersedia, jadi gak usah khawatir. Baik itu gangguan cemas, gangguan depresi, ya obat-obatan. Obat-obatnya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau untuk depresi itu yang Rp2.000 ya ada, gitu ya. Ya untuk gangguan jiwa berat juga yang mungkin 10.000 sehari setengah ya, cuma Rp5.000 ya. Tapi jangan dibiarkan, karena kalau biarkan itu kan kimia-kimia otaknya jadi tambah kacau. Sehingga nanti akan sangat mengganggu, gitu ya. Nah, itu tentang kesehatan mental, ya, kesehatan psikologi kita. Jadi, sebaiknya juga kita harus harus kita atasi, harus kita sehat. Jadi, nggak boleh mengganggu tidur, ganggu lambung, ya, mudah marah-marah. Nah, itu kita obati juga, ya, seperti itu.
1: Ya, baik, dok. Oke, kita undang Bapak Iktus yang bertanya seputar gangguan psikologis pada masyarakat seringnya, begitu ya. Baik, kita untuk jeda dulu, nanti kita akan sambung dan kita membuka untuk Bapak Iktus yang mau bertanya. Ya, silakan hubungi di 081-745-0596.

0: Morning, baby. Bersama dengan dokter ya. Oke, sama itu kita buka untuk kalau itu yang mau bertanya terputar topik kita pagi hari ini. Psikologi pada masyarakat ya, ada tadi ada depresi, psikologi ya. Oke. Baik, kita tanya dulu dok. Ini punya kasus dok.
1: Ya, halo. Baik.
0: Nah, dok. Ya, kita undang itu sama itu ya, yang mau bergabung seputar topik kita pagi hari ini, gangguan psikologi pada masyarakat yang sering terjadi di masyarakat. Dok, ada satu kasus. Apakah ini apa ya namanya dok ya?
2: Halo. Ya mbak, kasus apa ya, mbak?
0: Ini kan tadi juga ada gejala apa ya? Gangguan konsentrasi, kemudian apa ya? Yang tadi disebutkan itu seperti tidak mau bersosialisasi, menutup diri. Nah ini ada satu ya, kasus, ya dia punya dulu punya apa ya? Ada orang yang suka gitu ya. Suka dengan cowok gitu, tetapi diputus begitu ya, hubungan tidak jelas. Lalu sepertinya dia kepahitan dengan orang-orang lain. Nah sekarang di tempat tugas dia ditegur. Nah ditegur dia tidak terima, dia tidak terima terus marah-marah dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk stres dok?
2: Ya betul, jadi dia tuh kan sebenarnya diputus pacar toh, diputus pacar kan dia stres berat toh, jadi mengalami berat, stres berat. Nah, dia tuh bisa dua, bisa karena dia tuh memang jadi depresi, jadi mudah marah, atau sebaliknya dia diam itu karena udah ada halusinasi. Jadi dia tuh diam aja sebenarnya ada, mulai ada bisian-bisian. Dimana bisian-bisian itu mengejek dia, bisian-bisian itu yang menghina dia, sehingga dia itu sensitif, begitu ditegur marah itu ya. Nah, memang sebaiknya orangnya kan nggak merasa ya. Nah itu dibawa oleh orang tuanya untuk berobat. Nanti ditanya sebenarnya tuh apa yang terjadi? Apakah ada kriteria depresi? Dari depresi yang tadi ya, nggak bisa menikmati lagi sesuatu yang dulu dia senangi, perasaannya sedih, pikiran melukai diri sendiri. Atau sudah ada bisian-bisian yang tiap hari itu ngajak ngomong dia, ngejek dia, kadang muji dia. Nah, bisian-bisian itu sebenarnya sudah masuk ke dalam gangguan jiwa berat gitu. Karena obatnya berbeda. Kalau depresi berarti kurang serotonin, ditambahin obat-obat serotonin. Tapi kalau sudah ada bisian, harus ditambahi, harus dikurangi dopaminnya ya, oleh obat-obat yang bisa mengatur dopamin.
0: Kalau yang depresi tadi kelebihan dopamin ya dok ya.
2: Ya, kalau dopamin berarti gangguan jiwanya itu kemungkinan ada bisian-bisian, justru dia gangguan jiwa berat. Gitu.
0: Ada halusinasi.
2: Halusinasi, betul. Cuman dilihat di mana dia di rumah, kok males mandi, males ngomong, ya susah, suka nggak bisa tidur. Nah mungkin dia udah golongan ke gangguan jiwa yang berat, ya. Ya, dibiarkan gimana? Dibiarkan mungkin nggak bisa kerja, itu. Terus dia jadi mudah mengamuk, sehingga mungkin harus dirawat di rumah sakit, ya. Gitu. Nah tentunya kan disayangkan ya, karena sebetulnya seumpama dia dari awal diobati, tentu dia masih bisa bekerja, nggak sampai parah gitu ya. Oleh sebab itu penting peranan orang tua untuk perhatikan anak-anaknya. Ya. Karena kalau gangguan jiwa berat tuh orangnya nggak merasa gitu. Jadi dia baik-baik saja gitu. Sampai semua temannya bilang, kemudian dia kemudian kampangannya tuh meledak di kantor ya, atau dia kemudian ngurung diri, nggak mau keluar, nggak mau makan, baru dibawa ke rumah sakit. Biasanya udah parah, sehingga pemulihannya lebih parah. Jadi memang ada bantuan orang-orang sekeliling, saudara tuh untuk memperhatikan. Jangan sampai kita kecolongan untuk gangguan mental, ya.
0: Itu bisa dialami oleh usia berapapun, dok?
2: Biasanya itu justru kalau gangguan jiwa berat itu, usianya muda-muda, mbak. di mana
0: Oke.
2: pada
0: Okay.
2: waktu itu hormon dopaminnya masih tinggi. Jadi umurnya itu 18 tahun ke atas ya. 18 tahun sampai umur 45. Kalau sudah duda tua, udah umurnya 50 mah udah jarang ya, karena gangguan jiwa berat biasanya pikun. Pikun terus jadi berubah sifatnya. Tetapi
0: Baik.
2: kalau justru kalau umur 18 sampai 45 itu. Tapi sekarang ini bisa juga pada anak-anak. Jadi anak-anak 15 tahun terjadi juga bisa-bisa aja. 15 tahun udah gak mau sekolah ya. Udah ada halusinasi, ternyata dia ada gangguan dari gangguan jiwa berat ya, bisa juga. Nah, jadi tidak tergantung umur ya. Kalau gangguan kecemasan tuh paling kecil ada umur 6 tahun ya. Jadi 6 tahun kalau tiap mau sekolah sakit perut, mau sekolah lagi nanti
0: Ternyata
2: muntah ya. Saya diteliti ternyata gangguan kecemasan pada anak. Karena dia
0: ya.
2: di kelasnya tuh temannya nakal-nakal, dia dibully, nah dia stres. Jadi gangguan cemas pada anak ya. Ada satu pasien

0: Terus ini banyak ya, jadi rumah sakit itu kalau 10 orang periksa, 3 orang itu kena psikosomatis. Jadi bukan penyakit yang jarang, ini penyakit yang cukup sering itu ya.
1: Baik dok, ini ada saya mengingat apa namanya untuk depresi berat ini tentang halusinasi. Tadi dokter juga menyampaikan bahwa ada karena halusinasi itu muncul kadang-kadang ada yang merasakan kakinya seperti mod gitu ya. Ya, ini ada satu kasus juga bahwa dia usianya sudah di atas 80 tahun. Dia sering mengatakan demikian dok. Ini saya mau membagikan makanan buat anak-anak. Padahal di situ nggak ada anak-anak. Itu termasuk depresi yang berat khususnya untuk usia lanjut ya dok.
0: Usia lanjut itu penyebabnya dari kepikunan.
1: Kepikunan.
0: Karena pikun itu mengalami pengecilan dari ya dia kepikunan, tapi yang mengecil itu area emosinya. Jadi dia ada halusinasi. Nah, kalau gitu jangan dimarahi, jangan enggak ada orang loh, Pak gitu. Enggak ada anak-anak, makanan enggak ada. Pikun gitu. Nanti dia sakit hati. Bilang aja, "Oh ya, udah dibagikan, Pak, makanannya sama anak-anak," gitu. Udah semua udah dapat kok, cucu-cucu udah dapat semua gitu. Jadi artinya kita tidak melawan halusinasi dia, tapi mengiyakan ya. Nah, mengiyakan aja. Jadi kok ada yang datang itu tamu gitu ya.
1: Sering
0: Kalau
1: begitu,
0: tadi
1: dok.
0: nggak ada namun Deni, oh nakut-nakuti pikun gitu. Nanti sakit hati papahnya ya. Oh, dia melihat ada orang datang kok, dia mendengar tok tok tok tok. Bilang aja, "Oh iya memang benar datang, tapi orangnya sekarang sudah pulang." Gitu. Katanya salam buat papa. Oh iya, terus papa bobo lagi. Gitu. Jadi kita jadi merawat orang demensia itu harus hati-hati, jangan kita malah apa ya? Mengecam gitu ya. Karena kan memang ngaco halusinasi ya. Tapi kita iyain aja. Iya, Pak, udah pulang orangnya sekarang gitu. Jadi itu sering terjadi kalau ada 80 tahun maka terjadinya kepikunan. Nah, pikun itu timbul
1: Pikunan.
0: juga halusinasi. Nah, kembali ini pikunnya ini ganggu enggak gitu. Nah, ganggu ya diobati ya. Kalau enggak ganggu ya enggak usah diobati. Artinya bisa diomong-omongi, tapi kalau udah benar-benar sudah apa? Udah berat gitu ya. Ya kita bantulah dengan obat-obatan supaya karena kan dia nanti menganggap caregivernya mencuri lah gitu ya. Tetangganya nanti katanya mau membunuh dia, jadi pikirannya udah ngaco. Nah kalau itu kita bantu obat-obatan agar gejalanya berkurang. Atau dia kabur ke rumah, seringkali kabur. Nah kabur kan nggak bisa pulang kalau orang pikun, nggak bisa pulang, serumah nyari nanti kan kebingungan. Nah kita bantu obat-obatan supaya dia nggak pengen pergi-pergi gitu. Jadi bisa juga terjadi pada lansia ya.
1: Terus ini di luar topik kita untuk gatal-gatal pada kaki bagian bawah untuk ke bawah karena itu pengobatannya bagaimana dok dan iya.
0: Gimana Mbak Eri,
1: Gatal pada
0: gatal?
1: kaki, ya gatal pada kaki bagian bawah lutut. Lutut ke bawah karena virus pengobatannya bagaimana dok?
0: Jadi ada pasien dengan gatal-gatal gitu Mbak Eri?
1: Ya, ada gatal-gatal pada kaki bagian bawah, lutut ke bawah karena virus. Pengobatannya bagaimana? Kok tahu kena virus nih ya? Halo Ibu.
0: Ya, kalau tahu kena virus, kenapa? Itu mesti diperiksakan dulu. Apa betul kena virus atau bukan itu ya? Seringnya kalau di bagian bawah kaki itu seringnya karena kulit kering, alergi. Nah, jadi dikasih obat-obat anti alergi. Tapi tadi kan saya ceritakan juga, kalau sering ada kecemasan, sering ada pikiran, itu
1: Khawatir.
0: gatalnya itu menjadi. Jadi sebenarnya gatalnya itu karena penyakit namanya neurodermatitis. Jadi kalau cemas, gatal-gatal, pengen digaruk. Kalau digaruk enak sekali. Kulitnya tambah tebel. Kalau tambah tebel, tambah gatal, garuk lagi. Jadi kena siklus gatal-garuk. Nah kalau itu, selain obat-obatan alergi, anti gatal, harus dieksplorasi ada kecemasannya atau tidak. Kalau ada, ya harus diobati kecemasannya, Mbak Eri. Berarti
1: Bukan.
0: ada gangguan dari psikosomatis, ya.
1: Oh, mungkin perlu dibawa ke dokter kembali, dok, ya, dok, ya.

0: Oh, tidak ada kecemasan
1: Ya, jadi
0: katanya.
1: betul dibawa ke dokter, dicari penyakitnya ya. Jangan-jangan karena kecemasan atau ternyata gulanya tinggi, ada diabetes, kulitnya kering juga bisa ya.
0: Oh iya ini. Kalau kena diabetes itu kering itu gatal ya dok?
1: Gatel, karena kalau diabetes itu biasanya kelenjar keringatnya terganggu sehingga kulitnya kering. Jadi bisa dari situ gitu ya.
0: Baik, Ibu Lia mungkin bisa diperiksakan kembali ya dok ya untuk pelayanan medis ya.
1: Betul.
0: Dok,
1: Ya,
0: ini ada
1: karena bentuk
0: pertanyaan
1: jenis
0: dok.
1: gatal tuh dari jamur, dari mana kan bisa ya.
0: Ya, betul. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara keluarga memberikan dukungan untuk orang yang stres? Kadang-kadang dirinya itu tidak mengetahui kalau dirinya itu stres. Halo.
1: Ya, memang kalau seperti itu ya harus dibawa ke profesional, bawa ke dokter ya, Mbak. Karena kan ditahu stresnya tuh bentuknya apa dulu gitu. Dia tuh kena cemas, kena depresi, atau kena gangguan jiwa yang berat. Nah, kalau cuma stres tuh harus dicari penyebabnya apa, ditanya keluhannya apa gitu ya. Nah, baru kita beri pengobatan. Tapi kalau cuma dukungan itu jenis penyakitnya apa dulu itu ya, seperti itu. Jadi kalau dia halusinasi ya jangan diikuti, obati aja kalau halusinasi itu ya. Seperti itu.
0: Baik. Mungkin ada pendekatan,
1: Seperti
0: memberikan
1: itu
0: pendekatan
1: ya.
0: kepada yang bersangkutan. Kemudian ayo, misalnya kita ke dokter dulu, karena kamu itu misalnya kok gampang capek, jantung berdebar, kemudian juga ototnya tegang, begitu ya, pada otot motoriknya, begitu ya, dok ya. Oke, lebih baik penanganan di awal daripada nanti setelah bisa semakin parah kan
1: Betul.
0: untuk hal demikian. Ya. Oke. Baik, dok. Kita jeda lagi ya, dok ya.
1: Baik ya, ya.
0: Oke. Ya.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Yeah. Then lagi, morning blessing. Morning is wonderful. Yeah. Hey, masih bersama dengan Dr. Yosef ya, di rumah sakit Santo Tomas Dr. Tirto. Dan tema kita adalah gangguan psikologi pada masyarakat sering terjadi. Ya. Oke, silakan. Pada itu cuma bertanya, silakan bisa gabung di 81. Baik, kita terhubung kembali bersama dengan Dr. Yosef ya. Ada silakan sahabat itu yang mau bertanya seputar jadwal di rumah sakit Pantura, bisa buka Instagramnya rumah sakit Pantura Sarawak kita ya, mungkin sahabat itu mau periksa dengan dokter gigi, dokter dalam, dokter kita gangguan psikologi pada masyarakat seperti yang dibagikan.
2: Ada pertanyaan Mbak Eri? Belum ada.
1: Ini ada pertanyaan dari Ibu Lia. Dok, kalau yang masih kelanjutan tentang gatal pada kaki. Dok, kalau virus, betulkah obatnya hanya imunnya yang ditingkatkan, tidak ada obatnya?
2: Tapi kalau virus kena kulit itu jarang tuh, Mbak. Kecuali dia dulu pernah sakit herpes zoster gitu. Kulit itu agak jarang. Apa betul dari kulit gitu, saya kurang begitu. Jadi mesti dilihatkan dulu, memang seringnya itu kulit kering kalau pada usia lanjut itu, bukan karena virus. Atau karena kuman ya, dan nanahnya gitu.
1: Katanya HB alpha
2: plus. Tapi bukan kulit, bukan kulit karena virus gitu, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi kulit itu memang harus dilihat gitu, Mbak.
1: Ya, dulu ya. Tapi apa gitu ya?
2: Benar enggak gitu itu?
1: Betul. Baik. Dan kalau misalnya mau periksa.
2: Jadi kalau untuk kulit harus dilihat betul enggak bentuknya karena virus.
1: Kita ya. Dok kalau
2: virus itu jarang, biasanya karena herpes zoster gitu-gitu.
1: Oh. Dok kalau mereka mau ke dokter Pantiwasa Dokter Tirto seputar gangguan psikologi. Dengan siapa dok? Dengan dokter Yosef?
2: Bisa dengan dokter umum dulu atau langsung dengan dokter kulit. Dokter kulit, ada dokter Rima itu loh Mbak yang kemarin dengan Mbak.
1: Ya. Oke.
2: Dokter Rima, ya. Atau dokter Aprilia.
1: Oh, ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lia nih ya, yang kakinya gatal di bawah tutup ya. Oke, Ibu Lia bisa konsul dengan dokter kulit ya. Bahkan kita kepasti bahwa dokter tutup. Nah dok, ini pertanyaan seputar gangguan psikologi yang sering terjadi pada masyarakat. Kalau mau ke dokter Tirto, dengan siapa dok?
2: Kalau misalnya gangguan cemas, itu bisa dengan saya dulu boleh. Gangguan cemas. Tapi kalau gangguannya udah halusinasi, nah misalnya bisa langsung dengan dokter kedokteran jiwa ya. Di rumah sakit tiap hari ada dokter Linda, dokter Sri Woro Asih sama dokter Endang. Ada tiga dokter itu yang standby. Dokter Linda, dokter Sri Woro Asih dan dokter Endang. Tapi kalau cuma cemas, khawatir, mungkin dengan saya dulu bisa saya bantu pengobatannya. Tapi kalau udah gaduh gelisah gitu ya, nah itu dengan dokter psikiater ya. Seperti itu.
1: Oke, dok, untuk minum misalnya ini ya, sudah minum kan ke dokter, kemudian disuruh minum obat tambahan serotonin, itu kira-kira berapa lama? Apakah tergantung dari berat tidaknya kecemasan?
2: Biasanya tuh kalau gangguan cemas itu sampai 1 tahun ya.
1: Oh.
2: Gangguan depresi juga 1 tahun. Tapi kalau gangguan jiwa berat itu biasanya 2 tahun. Tapi kalau sudah kambuh-kambuhan, ya kadang harus minum obatnya seterusnya. Jadi seterusnya aku dikasih obat karena sudah terjadi penyakitnya kronis gitu. Jadi seperti orang minum darah tinggi, kolesterol Gula-gula minumnya kudu terus gitu Mbak Eri.
1: Bukan tergantungan, tapi memang membutuhkan obat.
2: Betul, bukan ketergantungan. Jadi misalnya kita makan nasi, ketergantungan nasi apa tidak? Ya bukan, bukan ketergantungan makan nasi putih. Memang itu
1: Ya.
2: kebutuhan gitu ya. Ya, karena kita pengen orang itu kan bisa bahagia, bisa produktif. Tapi kan kalau dia kan nanti mengamuk ya, mengamuk kemudian bertengkar dengan tetangga, sulit diatur. Nah, kita juga semua akan mengalami kesulitan. Tapi kalau sakitnya sudah parah ya, obatnya memang jangka panjang ya. Seperti itu.
1: Ya, oke, baik dok. Nah,
2: Tapi
1: silakan
2: bukan
1: Kak Pandu.
2: ketergantungan, memang
1: Ya.
2: kebutuhan itu ya.
1: Baik dok, info PH seputar penyakit psikologi yang sering terjadi pada masyarakat. Nah, jangan sampai sudah parah baru ke dokter, kan lebih parah lagi nanti
2: Betul,
1: minumnya. Minum obat
2: lebih lama
1: ini lebih
2: seumur
1: panjang lagi.
2: hidup kalau udah iya, betul.
1: Iya, oke. Baik.
2: Masalahnya kan yang
1: Tapi
2: merawat juga pusing,
1: iya.
2: yang sehat jadi sakit kalau merawat orang gangguan psikologi itu, karena kan nggak nalar gitu kadang-kadang gejalanya. Nah kita kerjasama dengan dokter ya, dengan Pak Pendeta, dengan keluarga yang ada, yuk kita sembuhkan rame-rame gitu ya. Tapi kalau dari dokter udah sembuh ya, udah sembuh, terus dibilangin, oh kamu emang gila kok, pantesan dukanya berobat. Lah jadi kamu lagi, jadi artinya
1: Lagi.
2: butuh butuh dari keluarga juga. Jadi
1: Oh,
2: jangan
1: ya,
2: dibilang
1: dukungan.
2: stigma, oh kamu emang gila, apa yang edan gitu ya. Lah ini kan sudah sembuh dibilang
1: Iya.
2: edan, kamu lagi nanti ya.
1: Iya. Oke. Baik.
2: Jadi kalau udah sakit seperti ini kudu di gampangannya kroyokan ya. Ada nanti psikolog, ada nanti dokter keluarga, ada dokter psikiater. Untuk keluarga juga kita harus pintar-pintar memanage emosinya ya. Seperti itu. Karena ini satu penyakit
1: Lingkungan
2: ya,
1: juga.
2: bukan karena dia kurang berdoa, karena imannya kurang, bukan ya. Tetapi karena gangguan pada neurokimia di otak.
1: Baik dok. Oke, silakan dok untuk sesi di terakhir sesi pagi hari ini silakan untuk memberikan pesan-pesan buat sahabat ibu.
2: Ya, jadi sahabat Iktus, selain penyakit fisik, orang itu juga bisa kena gangguan psikologi, kena kegangguan di mental ya. Karena jadi orang sehat itu nggak harus sehat fisiknya ya, tapi juga harus sehat mentalnya. Ciri-ciri sakitnya mentalnya baik gimana? Ya bisa bekerja dengan baik, bisa sekolah dengan baik, bisa interaksi dengan sosial dengan baik. Kalau misalnya dia nggak bisa, berarti hati-hati. Ya, berarti mungkin ada gangguan dari psikologinya. Psikologi itu dikatakan penyakit yang nggak mematikan, tapi membuat orang itu kayak mati secara ekonomi, mati secara sosial. Jadi nggak mati badan, tapi mati secara ekonomi dan sosialnya ya. Nah, paling sering itu gangguan cemas depresi dan gangguan jiwa yang berat ya. Nah, tapi nggak usah khawatir saat ini, sudah ada obat-obatan yang bisa membantu menseimbangkan neurokimia otak yang baik itu kurang maupun itu lebih ya. Nah, jangan sampai penyakitnya berlanjut ya. Misalnya nggak bisa tidur, sering sakit mah. Nah, itu konsultasi aja ya. Jadi jangan dibiarkan, nggak tidur sebulan, lah nanti karena gangguan yang lain ya. Sakit mah sebulan dibiarkan. Nah, jangan cari dokter keluarga ya. Untuk kedokteran jiwa itu di Panti Wuroso ada tiga, dokter Linda, dokter Endang, sama dokter Sri Worasi ya. Dok, misalnya uang aku nggak cukup, aku pakai BPJS boleh nggak? Boleh. Jadi sahabat Iktus minta rujukan ke Faskes tingkat 1. Nah, nanti ceritakan ya. Tapi kalau misalnya dok, aku berobat dokter umum dulu lah. Mau sosial langsung dokter jiwa boleh juga ya. Sekarang ini yang penting itu adalah preferensi pasien. Pasiennya pengen apa? Kita sebagai dokter yang ngikuti. Oh, dulu kan nggak bisa, kamu harus dokter yang gini. Sekarang pasien pengennya apa? Kita menghargai keyakinan, keinginannya pasien. Aku pengen dengan dokter umum dulu, boleh dok? Boleh. Nanti dengan saya di poliklinik eksekutif ya. jam 8 sampai jam 2. Tapi khusus kalau seperti siaran jam setengah 10. Nah, sahabat Iktus, jadi prinsipnya, walaupun dia gangguannya sifatnya mental, psikologis, penyebabnya tuh organik, biologi gitu ya. Nah, nggak usah khawatir, sahabat itu tinggal diobati saja ya, diberi pengobatan. Nah, dengan pengobatan yang saat ini, hampir 100% tuh bisa kembali normal lagi ya. Tapi ini kalau sudah tua pikun ya, kalau sudah tua pikun, kita kan juga kasihan kalau orang tua kita dibentak-bentak terus karena dia ngaco ya, padahal dia karena otaknya mengecil. Ya kita bantu obat-obatan supaya dia nurut, jangan pengen keluar rumah, jangan dia halusinasi yang berlebihan, nanti misalnya dia masak air, kompornya lupa dimatikan, kan bisa kebakaran itu ya. Nah, harus kita bantu dengan pengobatan juga ya. Jadi orang tua juga bisa kita obati. Nah, untuk itu sahabat itu bisa ke Rumah Sakit Pantoso Sadrosipto dengan dokter umum dulu boleh, dengan dokter spesialis kedokteran jiwa juga boleh ya. Nah, itu dari saya Mbak Eri, jadi kita jangan lupa untuk mental health gitu ya. Kita sama ini kan physical health bagus betul. Tapi lumayan loh itu jumlahnya prevalensinya tuh ya 20% tuh dalam populasi. Artinya dalam 5 orang tuh ada satu gangguannya ya. Kapan diobati? Kalau sudah ganggu fisik, sudah ganggu kerja, nah itu harus kita obati. Jangan dibiarkan ya. Seperti itu. Mungkin itu aja materi pesan dari saya.
1: Ya, ya baik Don, terima kasih untuk pesan mental health-nya, kesehatan mental yang bisa dibagikan buat sahabat itu saat ini juga sahabat merasa dirinya ada gangguan kecemasan, gangguan depresi, bisa datang langsung ke ahlinya atau pelayanan medis. Begitu ya Don ya. Oke. Baik Don, terima kasih pesan-pesannya. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi. Ya. Terima kasih. Tuhan berkat.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Excellent Blessing pagi hari ini bersama dengan Ragil dari Senin ya, hari Senin. Tentu saja luar biasa buat Sampai itu ya, dari jam 9 sampai jam 10. Sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat Sampai itu, sebuah lagu Happier. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Baik, sobat itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Ya, sobat itu sih ya. Pagi hari ini tentu saja bagaimana memanfaatkan satu tempat ya, di mana mungkin buat sobat itu sih ya, kalau rumah ya mungkin yang banyak kamar-kamarnya ya, ataupun mungkin halaman yang bisa dipakai untuk bisnis juga bisa, yaitu dipakai untuk kos-kosan. Dan sekarang kayaknya sudah musim ya, dan Semarang banyak sekali tempat-tempat yang dipakai untuk kos-kosan, karena ini satu passive income yang luar biasa ya, seperti itu di mana tiap bulannya akan mendapatkan income ya. Tapi seperti itu ya, dengan kos-kosan ini juga harus ditata dengan tertib dan juga harus apa, dibuat sedemikian rupa ya. Mengelola kos-kosan secara efektif itu membutuhkan dan pelayanan ya. Pelanggan yang baik ya, kunci utamanya adalah menjaga fasilitas agar tetap berfungsi optimal, merawat bangunan, serta menyeleksi penyewa dengan membuat tata tertib yang jelas guna meminimalisirkan untuk masalah di kemudian hari ya, dibuat gak begitu banyak masalah ya. Baik, sobat itu yang luar biasa, tentu saja kelolaan dalam tata cara dari kos-kosan bisa juga diambil di tata cara kelola keuangan yang rapi. Ya, pisahkan rekening pribadi dan operasional. Ini sobat itu ya, terkadang karena tempatnya jadi satu mungkin ya, jadi apa namanya, buku kasnya atau mungkin saldonya digabung jadi satu tabungannya ya. Dan ini membuat tambah rumit seperti itu, karena apa, dipakai untuk kebutuhan pribadi sama dipakai untuk bisnis ini memang harus dibedakan. Sehingga kita tahu keuntungan-keuntungan apa yang akan kita raih di dalam mengadakan kos-kosan ini. Jangan ya, jangan diharapkan, wow, kita punya 5 kamar atau mungkin 6 kamar ya, kan bisa dipakai untuk kos-kosan. Bisa sih jalan ya. Dan kita dapat income tiap bulan ya, tapi ternyata kenapa kok kayaknya masih tekor, dalam arti tekor untuk membayar apa begitu ya, karena rekeningnya jadi satu ya, jadi satu dengan pribadi, jadi susah dikoreksi atau susah dipilah-pilahkan ya. Ya, tentu saja ya, tata kelola keuangan yang rapi itu penting sekali. Pisahkan rekening pribadi dan operational cost sejak awal ya. Anda bisa menyisihkan dana khusus untuk perbaikan atau perawatan berkala guna menjaga nilai aset properti Anda. Gunakan aplikasi pembukaan digital ya, agar pemasukan dan pengeluaran bulanan tercatat dengan transparan. Sobat itu sih, di mana kalau kita membedakan keuangan antara pribadi dengan pendapatan dari kos-kosan, itu akan jelas. Jadi kita tahu nanti keuntungannya berapa ya, pengeluarannya berapa ya. Kadang kan ada juga listrik ikut yang punya rumah begitu kan, bukan yang kos ya. Jadi di situ juga campur jadinya ya. Kalau bisa sih mungkin listrik juga diberikan token masing-masing ya, supaya kita nggak kecampur dengan listrik yang digunakan oleh pribadi di rumah. Seperti itu sih, luar biasa, di mana kalaupun kita mau itu banyak sekali manfaat yang bisa digunakan. Satu, ya di rumah itu banyak teman ya, banyak teman yaitu teman yang kos ya, di rame di situ ya. Di situ pun juga bisa seperti itu, kalaupun Anda buka kos-kosan sekaligus catering sekali Anda di dalam situ ya. Ya misalkan kan yang kos-kos itu adalah pegawai-pegawai begitu kan. Anda juga bisa catering sekalian kalau pagi sarapan, mungkin seharga satu porsi 20.000 misalkan begitu ya. Dan kalaupun mereka ingin dibawa untuk ke kantor juga ya silakan ya. Jadi bisa juga dibuat menu-menu yang bisa dipakai untuk memenuhi si penyewa atau pengguna kamar tadi ya. Jadi pergunakanlah se-efektif mungkin ya. Dan bagi si kos pun juga senang banget, gak usah keluar ya, gak usah pesan di luar, gak usah kemana-mana. Jadi setiap pagi sudah ada sarapan ya kan, sudah ada bekal yang bisa dibawa ke kantor begitu kan. Dan tentu saja kalaupun misalkan ada yang mau juga untuk laundry itu juga bisa juga ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan si orang yang memakai atau penyewa kos itu bisa dipenuhi semuanya seperti itu sih ya. Dan di sini seperti itu, kalaupun Anda akan memberikan konsep yang lengkap di dalam satu kos-kosan seperti itu,

biasanya ya, biasanya yang kos itu susah untuk pindah. Karena sudah nyaman ya, kayak di rumah sendiri. Ya kan, kayak di rumah sendiri dan sudah nyaman. Mau pindah ke tempat lain, nah nanti makan juga harus cari keluar, misalkan begitu, atau mungkin order GoFood ya. Juga mungkin pakaian. Wah, jadi apa ya, ribet gitu ya, seperti itu sih ya. Nah, di situ juga satu keuntungan di mana bisa mendapatkan income dan juga memberikan kenyamanan di lingkungannya sendiri. Oke, sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu perfect dari Ed Sheeran. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sebagai itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Ya, tadi kita bahas untuk usaha di rumah, yaitu di mana mengelola kos-kosan ya. Apa yang ada di rumah, ya, seperti itu sih ya. Jadi gak perlu modal lagi yang harus dibuat ya. Tapi juga kalau punya halaman sih boleh ya kita buat lagi untuk sewa kos-kosan. Pertama kali tadi adalah bagaimana cara membedakan rekening-rekening ya, kalau memang itu usaha pribadi, tapi juga harus dibedakan namanya usaha dengan rekening usaha dengan rekening pribadi, supaya kita jelas di dalam memilih atau memilah-milah biaya apa yang besar atau biaya apa yang perlu dihemat ya, jadi tahu persis. Baik, dan sahabat itu berikutnya adalah pengelolaan operasional dan pemeliharaan.

batas tamu dan kebersihan area bersama, dan juga larangan merokok atau membawa hewan peliharaan. Ini sangat penting sekali seperti itu sih, di mana kalau kita ada batasan waktu ya, jam malam, jam berapa, terus batasan tamu ya. Kalau kos-kosannya perempuan tidak boleh bawa tamu pria begitu ya, takutnya ya. Nah, atau sebaliknya, kalau kos-kosan pria tidak boleh bawa tamu wanita. Dan kalaupun mengatakan itu saudara ya, ya harus pertemuannya jangan di kamar ya, namanya di ruang tamu. Gimana, enggak boleh buka masuk kamar itu ya, yang kos aja ya. Jadi kita aman, takutnya nanti kalau disalahgunakan kita menjadi susah ya, seperti itu. Dan peraturan itu jelas sekali. Bahkan saya punya teman itu kalau mengatakan bahwa itu keluarga, tetap tidak boleh masuk di tempat kos-kosannya. Jadi harus dia ngobrol di luar. Jadi gak boleh, ya karena kita gak tahu itu benar-benar saudaranya atau bukan. Kita kan gak tahu ya, seperti itu sih ya. Kan gak bisa kita cek satu-satu. Tapi memang buat aturan yang sudah fix, gak boleh dilakukan. Kedua, yaitu inspeksi atau perawatan rutin, yaitu lakukan pengecekan berkala pada fasilitas umum. Ini penting sekali ya. Keran air, AC, dan instalasi

0: dan kenyamanan penghuni. Ini penting sekali ya, dimana kalau kita harus cek ya setiap saat ya, dan dengarkan keluhan dari mereka. Karena keluhan itu menjadikan perbaikan di dalam satu usaha kita ya. Jadi seperti itu, kalau mereka mengatakan ini begini-begini, dengarkan dulu ya, jangan kita bantah ya, karena itu justru kita berterima kasih sahabat itu ya, kalau kita dikritik atau diinformasikan dari si pengguna kamar ya. Karena dengan diinformasikan seperti itu, kita tahu kita harus seperti apa, daripada dia diam-diam tahu-tahu pindah ya. Ya, tapi kebanyakan sih orang kalau dikritik suka-suka gak mau ya, atau diberitahu suka-suka gak mau ya, karena mungkin mengatakan bahwa dia paling benar. Nah, ini yang susah sahabat itu ya. Di dalam dunia bisnis, kalau dikritik itu memang harus kita dengarkan dulu, dan kita bersyukur ya kalau diberitahu begini-begini-begini ya. Sama dalam kehidupan kita sahabat itu ya, dimana kalau kita diberitahu sama teman misalkan, kamu jalan jangan bongkok ya, nanti kelihatan tua. Jangan marah sahabat itu, kita berusaha bagaimana supaya kita tidak bongkok jalannya dan kelihatan rapi. Kita bersyukur sahabat itu. Ya, mungkin ada orang yang mudah diinfo dengan sukacita dia akan merubah, tapi juga ada orang yang memang diinfo tapi justru marah-marah dan juga wow, dikatakan menghina begitu sahabat itu ya. Tapi enggak boleh ya. Kalaupun Anda seorang bisnis ya atau usaha, memang harus mendengarkan semua informasi, apalagi Anda sebagai pimpinan ya dari satu perusahaan. Kalau diinfo dengarkan, dianalisa ya, supaya kita bisa menjalankan usaha itu dengan baik ya. Jangan lantas mengatakan yang tidak-tidak pada pengkritik ya, seperti itu ya. Dan berikutnya adalah jaga kebersihan area bersama. Itu kebersihan adalah faktor utama penyewa supaya betah ya. Sediakan jadwal kebersihan harian atau mingguan untuk koridor, dapur, dan tempat sampah ya. Biasanya ini tempat-tempat yang rawan ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bersihkan. Seperti itu bukan saja untuk usaha kos-kosan, tapi hari-hari di rumah pun harus dibersihkan ya, karena itu penting sekali supaya kita sendiri juga kerasan di rumah ya. Tadi buat seperti itu siapa lagi untuk orang-orang yang kos ya, dia kan maunya bersih, nyaman, enak gitu ya. Dia sudah seharian kerja penat, sampai di kos-kosan berantakan semuanya. Wow, jadi mereka rasanya gak enak ya, dan pengen pindah itu seperti itu ya. Apalagi harga dari kos-kosan tadi gak murah, tapi memang standar begitu ya, dan dia bisa milih. Jadi seperti itu perhatikan tadi ya untuk itu. Oke, seperti itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir, sebuah lagu Afterglow ya, dari Ed Sheeran. Jangan kemana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Stop the clocks, it's amazing.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Baik, sampai itu masih di program Excellent Business pagi hari ini, di mana tadi kita titlenya adalah memanfaatkan rumah di mana ada kamar dipakai untuk kos-kosan atau langsung kita mengusaha untuk kos-kosan. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan di mana kalau kita usaha kos-kosan? Ya, tadi sudah ya, untuk pertama kali adalah memang kita harus membedakan rekening antara rekening pribadi dengan rekening usaha kos-kosan. Yang kedua adalah pengelolaan operasionalnya serta pemeliharaannya, itu penting diperhatikan seperti itu ya, supaya kita gak kayaknya dapat uang gede tapi kenapa besoknya biaya banyak yang dikeluarkan ya, karena kita gak pernah memperhatikan perawatan rumahnya ya. Baik, yang berikutnya adalah pelayanan dan komunikasi penghuni. Ini penting sekali ya, di mana pelayanan dan komunikasi dengan penghuni ini memang penting, karena tahu tentang si kos ini sebetulnya orangnya seperti apa gitu ya. Takutnya kalau kita nggak komunikasi lebih dekat, kita nggak ngerti ternyata mereka adalah mungkin ya orang yang bertujuan buruk terhadap Anda atau buat teman-temannya. Tapi kalau komunikasi lebih tahu dan identitasnya jelas, kita jadi lebih tenang seperti itu sih ya. Tadi responsif ya, berikan pelayanan yang cepat ketika ada komplain ya dari pelanggan ya, dari anak kos dan penyewa yang merasa didengarkan cenderung akan memperpanjang masa sewa mereka ya. Ya, karena kita harus mendengar apa yang mereka katakan ya. Jadi kalau mereka memberitahukan seperti ini, didengarkan saja. Terus respon Anda seperti apa ya. Jadi jangan apa, gak mau mendengarkan dari mereka ya. Yang ada nanti kalau gak mau mendengarkan pada pergi semuanya ya. Gak ada yang mau kos ya. Pilih pengelola jika perlu, misalkan Anda sibuk ya ada pengelola di sana. Jika ada Anda memiliki kesibukan yang lebih ya, atau punya usaha lain misalkan, atau propertinya Anda ada di luar kota, itu kan penting sekali ya, pilih pengelola. Anda bisa menyewa penjaga kos atau menggunakan layanan manajemen properti untuk mengurus operasional hariannya. Itu penting sekali berarti ya, di mana kalau kita mau melakukan seperti itu juga bagus. Saya juga pernah mendengar dari teman ya, teman itu punya kos-kosan banyak sekali dan ada beberapa tempat kayaknya di daerah Surabaya, Jawa Timur ya, dia mengatakan

gitu ya. Dia bangun satu tempat itu mungkin ada kalau 20 kamar. Dan dia memang pakai pengelola yang ada di sana. Karena dia punya beberapa tempat, enggak mungkin dia bisa ngelola semuanya. Jadi ada beberapa tempat, tapi yang jelas dia pun tetap komunikasi dengan pengelola ya. Enggak pernah dia diam, dia harus komunikasi dengan pengelola. Karena dengan komunikasi mungkin ada inputan dari pengelola, mungkin ada apa masukan-masukan yang harus kita benahi, harus kita lakukan. Nah itu penting sekali seperti itu sih ya. Dimana harus dua arah. Sama kalau kita ngobrol dengan seorang ya, kita kalau ngobrol dengan seorang itu harus dua arah. Jadi sama, mereka ngobrol apa dengarkan Anda, setelah itu Anda juga ngobrol. Jadi jangan mencari menangnya sendiri. Kalau mencari menang sendiri ya sudah, gak akan bisa berjalan bisnis Anda ya, seperti itu sih ya. Ataupun Anda sebagai pemimpin begitu juga bisa kabur semua orang-orang yang Anda pimpin ya, karena Anda nggak pernah mendengarkan dari orang-orang di bawah. Padahal itu penting sekali, orang-orang di bawah itu kan memang akan memberikan inputan yang bagus untuk pemimpin, karena pemimpin nggak mungkin tahu sampai bawah-bawah ya. Tapi juga kadang harus di cross check apa yang diinformasikan itu, sehingga tahu persis seperti ini dan jalan keluarnya seperti apa. Nah sama tadi ya, pengelola dengan pemilik kos ya, sama harus begitu seperti itu ya. Dan berikutnya juga harus ada pemasaran ya. Pemasaran itu penting sekali, karena gak mungkin kamar itu kosong. Kalau kosong Anda rugi income 1 bulan misalkan ya. Dan itu harus penuh terus. Satu, kalau sudah ada dirawat ya, supaya mereka tuh gak akan pindah. Dan kalau Anda sering berkomunikasi dengan si penyewa kos, itu akan tahu dia itu mau lanjut atau mau berhenti, akan tahu seperti itu ya, di mana harus ngobrol dengan dia ya. Jadi tahu, jadi kayak keluarga lah. Jadi kayak keluarga itu penting sekali seperti itu. Baik, seperti itu secara waktu ya. Di pagi hari ini Rachel juga berpamitan sekali lagi. Saya berharap mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat semuanya seperti itu sih ya. Dan tentu saja saya doakan semuanya sehat, semuanya sukses, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di hari Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemejanya cara menjadi kudus.
1: Tetap alisan.
0: Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12. Sekitar 384.000 km jauhnya di ruang angkasa terletak seonggok batu dan mineral yang kita sebut sebagai bulan. Tidak seperti matahari yang menyala berkobar-kobar, bulan itu dingin dan gelap. Bulan itu hampa kehidupan. Namun siapa yang bisa memandangnya seperti itu di malam saat bulan memantulkan sinar matahari yang terang kepada kita? Namun cahaya bulan hanyalah pantulan dari sumber cahaya yang jauh lebih terang, yaitu matahari. Dalam kehidupan nyata, penjelasan saya tadi adalah gambaran tentang bagaimana anak-anak Allah merefleksikan sifat dan karakter dari Bapa Surgawi mereka. Tapi ini bukan gambaran yang sempurna. Sebuah cermin memantulkan bayangan yang sebenarnya, tidak kurang dan tidak lebih. Namun anak-anak Allah lebih mirip dengan benda berpendar yang menyerap sinar dari sumber aslinya dan kemudian bisa menerangi kegelapan sendiri. Allah adalah kasih, dan hidup Anda sudah dijamah oleh tangan Allah yang agung. Anda akan juga menjadi lebih mengasihi. Tetapi ada sifat dari Bapa kita yang sering diabaikan, sifat yang secara Alkitabiah jauh lebih penting dari kasih. Kekudusan Allah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, demikian kita ucapkan jika melihat bayi yang mirip dengan ayahnya. Dan dalam cakupan perintah Allah, begitu juga seharusnya dengan anak-anaknya. Anda akan menemukan kata kudus atau kekudusan lebih dari 525 kali di Alkitab. Sebuah pernyataan yang sering dikaitkan dengan Allah. Namun kita jarang mendengar khotbah yang menerangkan pentingnya kekudusan dalam hidup kita atau yang menunjukkan cara menerapkannya ke dalam hidup kita. Bahkan, kita beranggapan bahwa orang yang kudus itu aneh atau nyentrik dan kita bertekad untuk tidak menjadi seperti mereka. Pertama-tama, pahamilah bahwa kudus berarti Allah sebagai pribadi tidak rusak atau cemar oleh dosa. Kekudusan menggambarkan kepribadiannya, suci, penuh kasih, adil dan baik, maha tahu, maha kuasa. Semua sifat-sifat itu tercakup dalam kata kudus. Bagaimana hal itu dinyatakan dalam hidup kita? Perjanjian baru menerangkannya dengan jelas. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 10. Atau sederhananya, yang menghubungkan Allah dengan hidup kita adalah Yesus Kristus. Saat Dia menjamah hidup kita, kita menjadi seperti Bapa. Namun lebih jauh lagi, kita harus memisahkan diri kita dari hal-hal yang berlawanan dengan kepribadian Allah. Mengenakan manusia baru, tulis Paulus, yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 24. Ia juga memerintahkan kita untuk menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Jika Anda ingin tahu arti kekudusan, lihatlah hidup Yesus Kristus. Sederhananya, serahkan diri Anda kepadanya dan katakan, Tuhan Yesus, nyatakan hidupmu dalamku. Ketika Anda meninggalkan hal-hal yang buruk, Anda sedang mempraktikkan konsep ini. Itulah Petrus mengatakannya dengan gamblang. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 12. Ingat, Alkitab berkata, Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Dan dengan mengingat perkataan itu, berpalinglah dari mentalitas yang merajalela di zaman ini, pola pikir yang memposisikan kebahagiaan di atas kekudusan dan kesenangan di atas tanggung jawab, serta bersenang-senang di atas melakukan kebenaran. Dengan melakukan hal itu, Anda telah mulai berjalan menuju kekudusan sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Halo, selamat siang sahabat Titus. Jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi awal pekan Senin 22 Juni 2026. Inilah informasi yang pertama kami sajikan ke rumah Anda, info kurs dolar dan rupiah hari ini. Baik, sahabat sekalian, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.807. Beli 17.787. Dolar Singapura jual 13.795.05. Dolar Singapura jual 13.752.64. Euro Eropa jual 20.434.18 dan beli 20.371.42. Dolar Australia jual 12.498.04 dan beli 12.441.98. Dolar Kanada jual 12.567.74 dan beli 12.534.87. Untuk pound sterling Inggris jual 23.573.37. Beli 23.496.59. Dolar Hong Kong jual 2.272.01 dan beli 2.268.81. Yen Jepang jual 110.34 dan beli 109.99.

Baik, sahabat sekalian, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini awal pekan berpotensi diguyur hujan ringan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut ke tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 94%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian cerah namun ada potensi diguyur hujan ringan. Angin akan bertiup dominan dari barat daya ke utara sampai timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 66 hingga 95%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan ada potensi hujan ringan. Angin bertiup dominan dari utara ke selatan hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 97%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca sebagian berawan serta berpotensi diguyur hujan berintensitas ringan hingga sedang. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 66 hingga 97%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan. Angin dominan bertiup dominan dari barat daya ke barat laut sampai utara dengan kecepatan rata-rata hingga 10 km per jam.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik, sama sekali informasi dari Rembang, sumber suaramerdeka.com. Pemadaman listrik bergilir yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah Jawa, termasuk Kabupaten Rembang, mulai menimbulkan dampak serius bagi pelaku usaha. Bagi pelaku UMKM dan peternak, kondisi tersebut bisa berarti hilangnya omset, terganggunya produksi, hingga kerugian nyata yang terus membesar. Di Rembang, keluhan datang dari berbagai sektor usaha, mulai dari peternak ayam yang harus menanggung kematian ternak akibat kandang kehilangan penerangan dan sirkulasi udara, hingga pelaku usaha percetakan yang terpaksa menghentikan produksi saat mesin-mesin mereka tidak bisa beroperasi. Salah seorang pemilik peternakan ayam di perbatasan Sale Rembang dan Jatirogo Tuban yang aliran listriknya disuplai dari PLN Rembang mengaku merugi akibat pemadaman listrik. Mereka memiliki ribuan ekor ayam, merasa keberatan atas pemadaman yang kerap dilakukan. Hal itu memberikan dampak kerugian lantaran setiap kali pemadaman terjadi cukup lama, ayam miliknya menjadi stres, kekurangan panas cahaya dari lampu dan udara yang berasal dari kipas. Dampaknya setelah mati lampu selang beberapa lama ayamnya pasti ada yang mati. Bahkan pernah kejadian ayam miliknya mati hingga sekitar 150 ekor.

Berikut dari ungaran sumber suaramerdeka.com. Animo masyarakat yang akan mengikuti jalan sehat di Benteng Wilhelm I Ambarawa, Kabupaten Semarang cukup tinggi. Bahkan warga Jogja, Solo, dan Kota Semarang siap memeriahkan Fun Walk bersama Bupati Semarang di Benteng Wilhelm I Ambarawa pada 26 Juli mendatang. Event bertajuk Ambarawa Heritage Fun Walk 2026 digelar oleh Suara Merdeka Network SMN bekerjasama dengan Pemkab Semarang. Salah seorang warga Kota Yogyakarta mengatakan pihaknya mengetahui informasi berseliweran di medsos tentang Fun Walk bersama Bupati Semarang ini.

Baik, sahabat sekalian, selanjutnya informasi dari Semarang. Siap-siap warga Semarang Selatan akan ada pemadaman pasokan listrik. Dikutip dari saluran BA PLN Semarang Selatan, jadwal pemadaman pasokan listrik di Semarang Selatan akan berlangsung pada Senin hari ini pukul 9.30 hingga pukul 14. Sedangkan adanya pemadaman pasokan listrik di Semarang Selatan karena PLN akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik dan rabas pohon.

0: aja ingat Alisa.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Music, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Music, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

pagi menjelang siang, sahabat Iktus. Jumpa kembali kita di acara Happy Family untuk edisi hari ini ya. Tentunya kabar baik yang saya harapkan dari sahabat-sahabat Iktus. Dan di kesempatan hari ini menemani aktivitas sahabat yang sudah sibuk di tempat tugas atau di rumah masing-masing. Kami akan menemani sahabat dengan berbagi tips seputar keluarga, bagaimana mendampingi putra-putri kita. Nah, kali ini topik kita, akibat apa ya bila orang tua tidak mengerti perasaan anak. Tentunya sahabat Iktus yang mau bergabung, yuk stay tune di sini di 96.5 FM hingga pukul 11.30 kami menemani sahabat. Sebelumnya kita akan dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, memberikan semangat tersendiri di

tersendiri dikala sahabat beraktivitas di hari ini. Nah, di tengah kesibukan Anda sambil tetap fokus dengan pekerjaan masing-masing, kami sudah siapkan juga beberapa lagu dan tips seputar keluarga. Apa yang akan terjadi bila orang tua itu tidak mengerti perasaan anak? Yang saya ambilkan dari hellosehat.com ditinjau oleh Dr. Carla Pramudita Susanto. Sahabat, sikap orang tua yang tidak mengerti perasaan anak itu kerap kali menimbulkan konflik dalam keluarga. Padahal keluarga itu merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya serta memberikan dampak yang terus berlanjut hingga dewasa. Kenapa orang tua tidak mengerti perasaan anak? Nah, sahabat Iktus, kecenderungan orang tua untuk mengabaikan perasaan dan perkembangan emosi anak pada usia tumbuh kembangnya dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental anak. Pengabaian perasaan dan emosional masa kecil terjadi ketika orang tua itu gagal untuk merespon anaknya dalam memenuhi kebutuhan emosionalnya. Ini ada sejumlah alasan yang paling sering terjadi kenapa orang tua tidak mengerti perasaan anak. Yang pertama adalah terlalu sibuk. Alasan kenapa orang tua tidak mengerti perasaan anak yaitu karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Orang tua hanya berfokus pada kegiatannya tanpa terlibat langsung dalam pola asuh anak. Akibatnya orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan emosional anak. Hal inilah yang kerap memicu emosi dan konflik antara orang tua dan anak. Padahal salah satu cara agar mengerti perasaan anak yaitu orang tua harus tahu, ya harus tahu betul bahwa penting untuk menghabiskan waktu bersama anak. Ya, walaupun mungkin Anda menyediakan waktu seberapa jam gitu ya, yang penting kualitas. Seperti bermain atau ngobrol sejenak dengan putra-putri atau hanya sekedar memeluk anak. Itu merupakan hal penting untuk anak-anak. Yang kedua, selain terlalu sibuk ya, yaitu kurang komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penting untuk menghabiskan sedikit waktu bersama anak-anak kita, dengan begitu komunikasi pun akan terbangun. Setelah komunikasi terbangun, anak akan merasa nyaman dan terbuka pada orang tuanya untuk bercerita, sehingga orang tua itu bisa mengerti perasaan anak. Sebaliknya, jika komunikasi kurang, maka orang tua menjadi sulit atau bahkan tidak memahami betul perasaan anak. Alasan ketiga adalah kurang memahami diri sendiri. Alasan lain kenapa orang tua tidak bisa mengerti perasaan anak, yaitu karena kurang memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri menjadi langkah awal dan penting agar kita itu bisa mengerti perasaan anak. Hal itu dikarenakan bila kita belum bisa memahami diri sendiri, maka akan sulit untuk memiliki kepekaan. Apabila anak tengah berkeluh kesah, sahabat akan bingung dan tidak tahu cara meresponnya. Lalu yang alasan yang keempat, menerapkan pola asuh yang turun-temurun. Padahal zaman udah berbeda ya, sahabat Iktus ya. Saat ini banyak orang tua yang menerapkan pola asuh turun-temurun atau turun-menurun begitu ya. Nah, alasan inilah yang membuat orang tua tidak mengerti perasaan anak. Pasalnya, hal tersebut belum tentu baik dan tiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda. Orang tua dan anak masing-masing hidup pada zaman yang berbeda pula. Jadi, pola asuh yang terdahulu seperti penerapan pola asuh pengabaian ya, belum tentu cocok digunakan pada saat ini. Alangkah baiknya kita orang tua menyesuaikan pola asuh anak terhadap karakternya dan juga harus mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, itulah beberapa alasan mengapa kadang orang tua tidak tahu perasaan anak, tidak mau memahami atau mengerti perasaan anak. Nah, lalu akibatnya apa? Jika orang tua tidak memahami atau tidak mengerti perasaan anak. Nanti kita akan bagikan, kita akan break sebentar untuk kita jeda lagu berikut ini. Masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 703.

Yes, masih di Happy Family. Untuk kesempatan edisi hari ini masih bersama 96.5 FM. Dan kembali lagi, kita akan bagikan apa akibatnya apabila orang tua tidak mengerti perasaan anak. Pengalaman anak yang mengalami pengabaian oleh orang tua tentu akan tersimpan di memorinya hingga dewasa. Tidak hanya itu, hal ini mungkin juga akan berdampak terhadap perilakunya pada masa depan. Di antaranya, anak terlalu bersikap keras pada diri sendiri, itu yang pertama. Kondisi ini ditandai dengan sikap anak yang mudah marah dan kecewa akan dirinya karena memiliki standar yang terlalu tinggi untuk dipenuhi dalam kehidupannya. Anak kita juga cenderung merasa rendah diri dan mengkritik dirinya sendiri tanpa habis untuk dibandingkan dengan orang lain. Lalu yang kedua, kurang rasa kepemilikan. Anak yang mengalami pengabaian dari orang tuanya lebih mungkin merasa bahwa ia tidak klop di lingkaran sosial manapun, baik itu lingkungan keluarga maupun teman. Ketika anak bersosialisasi pun cenderung merasa tidak nyaman serta berupaya menjauhkan diri dari orang terdekat. Lalu, akibat yang ketiga adalah merasa atau sering merasa tidak puas. Sering merasa tidak puas. Tanda anak kurang perhatian orang tua, yakni cenderung merasa ada yang salah dalam diri mereka sepanjang waktu. Akibatnya, mereka juga kesulitan untuk mengenali apa yang sebenarnya ia butuhkan dan membuat perencanaan untuk hidupnya. Lalu yang keempat, kesulitan memahami perasaan diri sendiri. Orang tua yang tidak mengerti perasaan anak akan memicu perasaan marah atau sedih tanpa mengetahui sebab yang jelas. Selain itu, anak pun akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan emosi saat mereka marah ataupun sedih. Lalu yang kelima, mengalami stres. Stres pada anak biasanya muncul akibat akumulasi dari ketidakmampuan dirinya untuk mengekspresikan perasaan dan emosi dengan baik. Itu membuat anak merasa kesepian dan juga terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Namun dengan memendam perasaan negatif sendirian, ini artinya anak tidak memiliki kemampuan beradaptasi yang efektif untuk memecahkan masalah. Bahkan, ia mungkin akan sulit untuk memperoleh dukungan sosial guna mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Nah, sahabat Iktus, lalu apa yang harus orang tua lakukan agar lebih mengerti perasaan anak? Ya, kita nanti akan balik lagi untuk berbagi info ini. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami di Happy Family.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

kita sudah bagikan mengapa sih kita itu sampai tidak mengerti perasaan anak. Ada beberapa alasan yang sudah kita bagikan sebelumnya, dan akibatnya apa apabila orang tua tidak mengerti perasaan anak. Kita juga sudah bagikan sebelumnya. Dan yang terakhir hari ini, apa sih yang harus kita orang tua lakukan agar lebih mengerti perasaan anak? Ya, sahabat Iktus, beberapa hal. Ya, sahabat Iktus, beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk lebih mengerti perasaan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak. Yang pertama, bantulah anak untuk memahami perasaannya dengan menanyakan apa yang terjadi dan pahami perasaan marah atau sedih tersebut dengan menunjukkan apa yang harus dilakukannya. Yang berikutnya adalah membiasakan anak untuk menyampaikan apa yang membuatnya kesal atau sedih. Nah, dengan begitu kita dapat lebih mudah nih memberikan bantuan terhadap anak. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah tunjukkan simpati dengan menanyakan masalah yang sedang dialaminya dan yakinkan bahwa kita akan selalu siap membantunya. Yang keempat adalah bantulah anak untuk menerima keadaan dan mencoba mengikhlaskan suatu kejadian atau perilaku orang lain yang membuatnya kesal ataupun marah. Intinya sahabat Iktus, pastikan anak kita mendapat perhatian yang cukup dan cobalah untuk mengerti perasaan anak agar akibat-akibat tadi itu bisa terhindar demi tumbuh kembang anak hingga masa depannya. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat kita sebagai orang tua dalam mendampingi putra-putri kita. Sahabat, hanya sampai di sini deh perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Semoga apa yang kami bagikan benar-benar menjadi berkat buat kita. Melengkapi sukacita Anda, kita akan akhiri dengan lagu berikut dan selamat menikmati acara kami berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.

Shalom, sahabat Iktus yang dikasih Tuhan. Selamat siang, sahabat Iktus. Harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Sahabat Iktus, di tengah-tengah kesibukan kita di siang hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan Fuwa, firman untuk Anda. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Fuwa siang hari ini, sahabat Iktus, mari kita berdoa. Tuhan, siang hari ini kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang kami dapatkan, untuk sukacita yang kami rasakan. Dan kami pun juga tetap Tuhan bersemangat untuk kami beraktivitas dari pagi sampai siang hari ini. Dan kami siang hari ini mempersiapkan hati kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dalam Fuwa, firman untuk Anda siang ini. Dan biarlah kami dimampukan Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu membimbing, menguatkan, dan membawa kami kepada berkat, kebahagiaan, dan kerukunan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Sabar Kristus yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan siang hari ini akan kita baca dan kita renungkan dari Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat 33. Demikian Sabar Kristus. Bukankah dua ekor burung pipit dijual seharga satu keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga. Sebab itu yang dikasihi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita, setiap orang yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sabar Kristus yang dikasih Tuhan, puas siang hari ini dengan tema tak ditinggalkan Tuhan dalam sengsara. Sabar Kristus, ada seorang suami yang begitu setia kepada setiap anggota keluarganya. Ia dan keluarganya tinggal di sebuah desa yang agak terpencil. Setiap malam Sabar Kristus, suami ini membuat tahu, dan tahu yang dibuatnya setiap pagi dibawa ke pasar dan dijual di sana. Sabar Kristus, walaupun suami ini membuat tahu dengan cara yang sederhana, tetapi menghasilkan tahu yang sangat enak, sangat empuk, sehingga setiap kali sang suami ini sampai ke pasar, dengan cepat tahunya terjual sampai habis. Setiap hari sang suami dengan sukacita pulang ke rumah, dan istrinya pun sukacita karena berkat, karena rezeki yang banyak yang didapatkan suami dari hasil menjual tahu itu. Sebab itu malam itu terjadi hujan yang sangat deras. Tetapi sang suami itu yakin bahwa besok pagi hujan akan reda. Dia yakin bahwa Tuhan akan mampu menuntun dirinya sampai ke pasar dan bisa menjual tahu serta mendapatkan keuntungan besar seperti biasa. Benar sebab itu, pagi itu pukul 5 hujan sudah reda dan sang suami siap-siap membawa tahunya ke pasar. Untuk mencapai jalan dan naik angkot, sang suami harus melewati pematang sawah yang cukup panjang. Setelah itu, sang suami semangat membawa tahunya ke pasar. Dia melewati pematang sawah. Tetapi sayang sampai itu, ketika ia melewati pematang sawah, karena pematang sawahnya licin, ia terjatuh yang membuat tahunya hancur dan kotor, sehingga tidak bisa dijual lagi. Tetapi untung Sobat Kristus, ada tetangganya yang mempunyai ternak bebek yang cukup banyak. Kemudian ia mengatakan kepada sang suami itu, "Hai saudaraku, boleh tidak tahumu itu aku beli?" Sang suami kaget, "Untuk apa engkau membeli tahuku yang kotor dan sudah hancur ini?" "Untuk makanan ternakku. Aku punya bebek yang banyak." Kemudian sang suami menjual tahunya itu walaupun dengan harga yang murah, tetapi ia masih mendapatkan untung sedikit. Soal itu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, sang suami sangat kecewa dengan keadaan. Ia menyalahkan mengapa kemarin malam turun hujan, mengapa pematang sawah licin, mengapa aku jatuh sehingga tahuku jatuh dan hancur, dan hari ini aku mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ia pulang dengan mengeluh, ia pulang dengan rasa kecewa, dan di tengah-tengah semuanya itu ia kehilangan berkat Tuhan. Ia kehilangan sukacita. Ditambah lagi sebab itu, sesampainya suami itu di rumah, istrinya ngomel-ngomel, istrinya marah-marah karena menilai bahwa suaminya tidak hati-hati
membuat ia jatuh dan tahunya hancur dan tidak mendapatkan untung yang besar. Sang suami semakin kecewa dengan keadaan. Kaitus, di tengah-tengah suami istri yang kecewa itu, tiba-tiba ada tetangga yang datang memberitakan bahwa angkot yang setiap hari dinaiki, ditumpangi oleh suami itu, karena hujan yang lebat, karena jalan yang licin, masuk ke jurang, dan semua penumpangnya meninggal dunia. Soal itu yang dikasih Tuhan. Ketika mendengar kabar seperti itu, sang suami menangis karena ia merasa bahwa Tuhan sudah sangat baik kepadanya. Ia mulai semakin sadar dan ingat bahwa Tuhan melindungi hidupnya. Ia jatuh supaya tidak naik angkot. Dan ketika ia naik angkot, ia pasti mati. Istrinya pun juga ikut menangis. Dan ia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi suaminya. Dan pulang dengan selamat. Sebab itu yang dikasih Tuhan, sang istri pada waktu itu tidak merasakan berkat Tuhan, kehilangan kebahagiaan karena mereka yang pertama tidak menerima kenyataan dalam hidupnya. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua, sebab itu mereka menyalahkan keadaan. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mensyukuri berkat Tuhan. Karena mereka memandang berkat Tuhan sedikit dibandingkan biasanya. So itu yang dikasih Tuhan. Hal itu juga seringkali kita alami, kita lakukan, kita rasakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan berkat yang luar biasa, mendapatkan rezeki yang luar biasa, ketika segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, segala kenyataan terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan mudah kita mengatakan puji Tuhan, dengan mudah kita mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena engkau baik dalam hidupku. Tetapi sahabat itu, ketika kita mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, ketika kita merasakan penderitaan dalam kehidupan kita, beban berat menimpa hidup kita, seringkali kita mengeluh, seringkali kita menyalahkan keadaan, bahkan kita meratapi nasib dan kita kehilangan berkat, kehilangan kebahagiaan di dalam hidup kita. Sahabat Kristus yang dikasih Tuhan, tidak jauh berbeda keadaan para murid dan juga orang-orang sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka pun juga seringkali mengeluh. Mereka pun juga seringkali menyalahkan keadaan. Dan mereka pun juga seringkali kehilangan kebahagiaan. Tidak merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Karena beban berat, karena pergumulan, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebagus yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah keadaan semuanya itu, Tuhan Yesus dalam bacaan firman Tuhan siang hari ini menekankan supaya tidak takut menjalani hidup. Tetap berani, tetap semangat melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Mengapa? Sebagus, karena Tuhan Yesus dan Allah Bapa Sang Roh Kudus tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah jauh dari kehidupan para murid dan orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya, para murid dan termasuk kita saudaraku adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan Yesus. Digambarkan dua burung pipit dibeli dengan uang pecahan terkecil, dengan dua duit. Kalau zaman sekarang senilai 2.000 sampai 5.000 itu hanya cukup untuk beli makan satu kali satu orang. Burung pipit secara harga tidak berharga, hanya murah. Tetapi Tuhan Yesus menekankan bahwa burung pipit itu tidak akan dia biarkan jatuh
tanpa kehendak Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Artinya saudaraku, Tuhan Yesus nantiasa memelihara, Tuhan Yesus nantiasa melindungi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Pemeliharaannya membuat setiap orang yang percaya kepadanya dimampukan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan Yesus pun juga senantiasa menyediakan dan memberikan berkat-berkat sesuai dengan kehendaknya. Ketika umat atau kita percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang baik akan dirasakan dan didapatkan dari Tuhan Yesus, karena Ia memelihara dan melindungi. Kemudian gambaran yang kedua, saudaraku, sahabat Kristen yang dikasihi Tuhan, rambut atau jumlah rambut di kepala para murid, orang-orang sekitarnya dan kita terhitung oleh Allah Bapa atau Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu sosok yang sangat mengenal kita. Dia mengetahui kelemahan kita. Ia mengetahui kebutuhan kita. Ia mengetahui kelebihan kita. Dan Ia pun juga senantiasa mendampingi kita agar kita mampu menjalani, mampu melewati, mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Dan berikutnya ditekankan bahwa barang siapa yang mengakui Aku, kata Tuhan Yesus, ia akan diakui di hadapan Allah Bapa-Nya. Dan barang siapa yang menyangkal Aku, kata Tuhan Yesus, ia pun juga akan menyangkal orang itu di hadapan Allah Bapa-Nya. Artinya sebagai itu, agar kita merasakan pertolongan, merasakan pendampingan, merasakan berkat-berkat dari Tuhan Yesus, kita harus mengakui Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dalam arti, kita harus berserah, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus, kita harus mengikut campur tangankan Tuhan Yesus dalam segala keadaan kehidupan kita, dan membiarkan Tuhan Yesus berkarya di sepanjang hidup kita. Dan kita pun juga harus nurut kepada kehendak Tuhan Yesus dan melakukannya. Sehingga sebaik itu kita pun sungguh-sungguh mempunyai hati yang semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Kita pun merasakan damai itu, kita pun merasakan tenang itu, kita pun merasakan kekuatan Tuhan Yesus itu. Dan seberat apapun beban yang kita tanggung, seberat apapun penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, sebanyak apapun permasalahan dan pergumulan yang menimpa kita tetap kuat menjalani, tetap kuat menyelesaikannya

sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak takut menghadapi, tidak takut melewati suka duka hidup kita. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Untuk itu Sobat Yesus yang dikasih Tuhan, mari di tengah-tengah segala peristiwa yang kita alami, khususnya di tengah-tengah segala kesengsaraan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Tetap yakinlah bahwa Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa peduli, Ia senantiasa menolong, Ia senantiasa menguatkan di sepanjang kehidupan kita. Untuk itu yang pertama, dalam segala keadaan hidup kita, khususnya di tengah-tengah derita dan pergumulan hidup kita, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Janganlah kita menjauh dari kasih Tuhan. Janganlah kita menjauh dari kehendak Tuhan. Tetap datanglah, mendekatlah ke hadirat Tuhan. Maka kita akan merasakan yang terbaik. Merasakan cinta kasihnya. Merasakan kekuatannya di sepanjang hidup kita. Kemudian yang kedua, Sawaitus, mari kita belajar untuk menerima setiap kenyataan, khususnya kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap meyakini, Sawaitus, walaupun kita mengalami banyak penderitaan, tetapi ada kehendak Tuhan di balik penderitaan, di balik masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Sama seperti seorang suami tadi, di balik tahunnya yang hancur dan kotor, di balik ia jatuh di memanang sawah dan tidak bisa berjual di pasar, ternyata Tuhan melindungi suami itu tetap hidup dan tidak ikut mengalami kecelakaan angkot yang biasa ia naiki. Demikian juga dengan kita, Sawaitus. Setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya kehendak dalam hidup kita. Terimalah setiap kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita dengan lapang dada. Kemudian yang ketiga, Sawaitus, janganlah berhenti melangkah. Tetaplah melangkah dalam suka duka kehidupan kita. Beranilah menghadapi setiap masalah. Beranilah menghadapi setiap tantangan. Jalani bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan sampai kepada yang terbaik yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kenapa Sawaitus? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada, Ia dekat, Ia berkarya, Ia menguatkan, Ia memampukan, dan Tuhan Yesus senantiasa membawa kita kepada keadaan kehidupan yang lebih baik, kepada berkat, kepada kebahagiaan, kepada kerukunan. Percayalah kepadanya, maka Tuhan Yesus akan bertindak menolong dan memampukan kita. Amin.

kita berdoa sebaik terus. Tuhan, siang hari ini kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami rindu tetap dekat kepada-Mu, dan kami pun mengalami pertolongan, kekuatan, cinta kasih-Mu, sehingga kami dimampukan Tuhan menjalani dan melewati segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa biarlah pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh kami lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan benar, sehingga membuahkan rezeki bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, berkati mereka agar kami pun mengalami cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami, saling menerima, saling menghormati, saling menopang, sehingga ada sukacita, ada kerukunan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Kami pun juga berdoa untuk Kota Semarang ya Tuhan. Tuhan pakai pemerintahan Kota Semarang dengan hikmat-Mu agar pemerintahan Kota Semarang, Ibu Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran pemerintahan, wakil-wakil rakyat boleh memimpin kami dengan bijak sehingga segala sesuatu terjadi dengan baik ya Tuhan. Kota Semarang, Engkau berkati. Seluruh masyarakatnya, Engkau cukupi segala kebutuhannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Radio Ictus, biar siaran Radio Ictus membawa berkat bagi masyarakat yang dengan setia mendengarkan siaran Radio Ictus. Kau juga berkati kami pribadi-pribadi dengan berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, sobat Ictus yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Halo, selamat siang sahabat Iktu. Selamat berjumpa kita di acara Info Etalase untuk kesempatan edisi siang hari ini. Menemani sahabat dikala sedang rehat sejenak, menikmati istirahat siang bersama keluarga atau bersama rekan kerja masing-masing. Selama satu jam ke depan sudah saya siapkan serangkaian lagu-lagu terpilih, tentunya bisa menemani dikala rehat sejenak di siang hari ini. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retreat.

Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

kasih di info etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui Radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Aturan BOP 25 juta per RT tahun 2026 lebih fleksibel dan pelaporan lebih mudah. Pemkot Semarang menghidupkan kembali pusat perdagangan di Pasar Johar Semarang.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita, Senin 22 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mulai membuka pengajuan pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar 25 juta per RT per tahun. Pencairan bantuan itu ditargetkan mulai terrealisasi pada akhir Juni 2026. Wali Kota mengatakan para pengurus RT sudah bisa mempersiapkan pengajuan setelah sosialisasi peraturan-peraturan Wali Kota atau Perwal Nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000. Dana tersebut kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan Wali Kota atau Perwal Nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Menurutnya terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000, dana itu kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Wali Kota menjelaskan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang maupun kegiatan lain diperbolehkan selama telah melalui musyawarah atau rembuk warga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng kawasan legendaris Pasar Johar Semarang dipastikan bakal kembali ramai. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meluncurkan strategi untuk menghidupkan kembali urat nadi perdagangan kota lumpia tersebut dengan melahirkan New Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk menggelar lapak jualan, melainkan menyulap kawasan yang dulunya ikonik tersebut menjadi pusat aktivitas seni, olahraga, dan ruang kreatif anak muda. Saat meninjau langsung lokasi Senin lalu, Wali Kota mengatakan tantangan pasar tradisional di era gemburan digital saat ini sudah sangat berat. Banyak pedagang yang angkat kaki karena kalah saing dengan pasar online. Merespons tantangan tersebut, Agustina sudah menyiapkan cetak biru. Kawasan New Pasar Maling tidak akan dibiarkan monoton. Area kosong di bagian atas bangunan akan dijadikan etalase berkala bagi produk-produk UMKM lokal secara bergantian setiap minggu. Bahkan pusat pelatihan pun akan digeser ke pasar ini agar suasananya semakin hidup. Tak hanya itu, magnet utama yang sedang digodok adalah menyatukan seluruh kuliner legendaris khas Kota Semarang di satu titik di kawasan tersebut. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Masjid Musola, Pondok Pesantren hingga Madrasah Diniyah merupakan aset penting yang tumbuh dari semangat gotong royong dan kedermawanan masyarakat. Namun selama bertahun-tahun tidak sedikit tanah wakaf yang berdiri tanpa kepastian hukum yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kini Jawa Tengah menunjukkan langkah besar dalam melindungi aset-aset keagamaan tersebut. Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 73.864 bidang tanah wakaf atau sekitar 73% dari total aset wakaf di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat resmi. Capaian itu mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala ATR BPN Nusron Wahid saat menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf kepada 243 nadzir dari berbagai daerah di Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa lalu. Menurutnya keberhasilan itu tidak hanya menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset wakaf, tetapi juga mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan para pengelola wakaf di daerah. Meski demikian, pekerjaan rumah masih cukup besar. Data ATR BPN menunjukkan masih terdapat sekitar 27.000 masjid, musola, dan berbagai aset wakaf lain di Jawa Tengah yang belum memiliki sertifikat. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah hingga kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk kali ke-15 secara berturut-turut. Muhammad Afif dari Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan predikat wajar tanpa pengecualian berturut-turut tidak berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif, segera ditindaklanjuti. Pemerintah Jawa Tengah menurut Afif harus segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan.

masyarakat. Efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang tidak prioritas. Untuk lebih mendongkrak ekonomi masyarakat, DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif di sektor UMKM agar lebih produktif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Yasin Maemun meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayahnya agar membeli telur dari peternak lokal untuk program makan bergizi gratis. Itu disampaikan saat rapat koordinasi tata kelola penyelenggaraan dan rantai pasok bahan baku MPG di Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat lalu. Menurutnya keberadaan ribuan dapur MPG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kg per minggu. Namun angka itu masih jauh dibanding potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Bahkan penyerapan dari SPPG di Jateng belum sebanyak itu. Tim Liputan mewartakan.

0: akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Bahkan Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai pilot project nasional pengelolaan perizinan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Penetapan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti dalam rakor pencegahan tindak pidana korupsi pada perizinan tambang, khususnya MBLB di kantor Gubernur Jawa Tengah baru-baru ini. Menurut Eli, Jawa Tengah menjadi daerah yang layak dijadikan percontohan karena telah memiliki landasan regulasi yang kuat dalam pengelolaan sektor pertambangan. Ia menjelaskan sektor pertambangan merupakan bidang yang memiliki proses perizinan kompleks karena melibatkan banyak instansi mulai dari pemerintah kabupaten kota, dinas pekerjaan umum, dan penataan ruang, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Dinas Lingkungan Hidup, APR, BPN, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Karena itu, KPK terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan perizinan guna menutup celah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng masa depan penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, menjadi perbincangan hangat pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah berpisah dari FCB Dender Belanda, Ragnar dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Sparta Rotterdam. Persaingan Persija Jakarta versus Sparta Rotterdam dalam perburuan Ragnar Oratmangun menarik perhatian publik. Banyak pendukung menunggu keputusan sang pemain terkait klub barunya musim depan. Laporan dari Sparta News menyebutkan komunikasi sudah terjalin antara semua pihak. Namun hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalangan terakan sukeng siang. Dumateng perongkatan kinasi minggaipun perongkatan sutres, no? Sugeng pepanggian mahali elu pantar pasugatan laras woronya sementering waktu siang meniko pepanggian kita yang tinten meniko perongkatan iya kalaris tinten Senin tinten awal pekan sering kangkapi kalih likur bulan Juni warso kalih wunem likur perongkatan kinasi inggal-inggal semua gue waktu siang meniko kita sesarengan pada yang rantau laksi tanding hati joro meniko ngantus mangki paripurno tabu tiga sonten inggal-inggal kemahun pada kita witi pepanggian kita yang waktu siang meniko kanti sekar sumber urepku kalajengakan mung sanding Gusti. Saking studio kalau Wiwi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?

0: fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Barokatta anche nas e mingai pon barokatta anche tresno. Seseringannya wicimali kalian pasukatan laras foronyis sampun kawiwitan pepanggian kita mutal siang meniko kanti kali sekarang ke meniko sekarang gangan sesira sumber uripku kalian jengakan mung sanding gusti monggo dumateng barokatan kinasi pilih wektal siang meniko barokatang setuju sampun saya setunya wiji wondering 96.5 FM. Kalau semua enggak kenikah kepengen badai sesambetan siang meniko monggo barokatang enggal hingga sakit pinara langkung kering on air ing 83136111 dan dumateng barokatang ingkang badai pinara langkung nomor wajah monggo sakit kalau latus siuki wonten ing 08 09 06 96. Ih monggo sampun wonten kring sinten mriku ingkang shalom sugeng siang laras foronyes.
1: Siang laras foronyes.
0: Monggo Bopo kahan.
1: Siang Mbak Wiwi.
0: Inggih Bopo sugeng siang. Pangestu panjenengan Bopo sami pinaringan sehat sedoyo. Inggih.
1: Dumugi paripurna mangke.
0: Matur nuwun Bopo
1: inggih.
0: Jawa sami-sami Gusti berkahi. Monggo Bopo kahar kagem sinten kemawon monggo.
1: Salam kula kagem Bu Samsi. Suratmi, Burini, Bu Sukma, Bu Dodo, Bu Marta, Bu Lani, Bu Gina, Ibu Aris, Ibu Sherly, Oma Katrin, Ibu Wijayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Siswanti,
0: makaten niki.
1: Mbak Tri ingkang tendemah.
0: Monggo Bapak menci.
1: Bapak Daniel Longbut, Bapak Markus sing wonten Kendal. Bapak Joko,

0: Tur nuwun Bapak pangestu panjenengan. Ngersakaken sikar menapa monggo inggih. Tetep setya inggih. Katon Bapak. Monggo Bapak kahar Gusti berkah ugi shalom. Inggih, tumatung barokatan sedaya ingkang kula sampun tipun. Singgol-singgol utawi dipun aturi salam saking Bapak Kahar. Monggo Bapak Presiang menika badhe atur wangsulan. Monggo para kadang. Nggih, sampun wonten kring malih kalau tampi. Shalom sugeng siang laras foronyes.
1: Halo Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu Samsi. Nggih, Ibu. Nggih, saestu Ibu. Monggo. Monggo Ibu inggih kagem sinten kemawon monggo dipun atur sedaya inggih.
1: Kagem Pak Kahar matur nuwun. Kagem Bu Rini, Bu Haris, Bu Sarli, Bu Mecer.
0: Monggo Ibu inggih.
1: Bu Marta, Bu Marno, Bu Sukma, Bu Dwiyan, Bu Dayanti, Bu Heri Siswanti, Ibu Ning, Ibu
0: Bura, Bulani,
1: Ibu Yohana, Ibu Widodo, Ibu Hana, Bu Gina, Bu Suratmi, Oma Katri,
0: Makaten Ibu Inggi,
1: Bapak Daniel Hombun, Bapak Wardi, Bapak Markus, Bapak Suparmin, Bapak Wardoyo,
0: Makaten
1: Bapak Trubus, Bapak Lasio, Bapak Agus,
0: inggi,
1: Bapak Yohana.
0: Mekaten Ibu. Sedoyo
1: kemawon nggih, Mbak.
0: Sedoyo kemawon iki.
1: Saraswaronya.
0: Inggi, mekaten.
1: Gusti berkahi.
0: Matur sembah nuwun Ibu. Gusti berkahi ugi tansah pinaringan sehat Ibu nggih. Ngersakaken sikar menapa monggo Ibu.
1: Caping gunung nggih, Mbak.
0: Caping gunung inggih, makaten Ibu.
1: Matur nuwun Mbak Wiwi.
0: Matur nuwun Ibu Samsi, Gusti berkahi Ibu. Shalom. Matur nuwun sangat kagem Ibu Samsi. Yang sampun kepareng ugi ngaturaken sesambetanipun. Amtem tu para kadang sedaya ingkang siyam nika isih nyawiji wonten naras foronyes sampun pikantuk salam saking Bu Samsi tentu raosipun remen iki para kadang kinasih monggo-monggo mbebeli wonten saingkingipun Ibu Samsi ingkang badhe pinarak kringon eh lawi boten wonten menika sampun sumadyo malih sekat tetep setya kalajengaken mangke caping gunung dherekaken para kadang kinasih sinambi ngrasakaken swasana sumene siang menika mugi-mugi saged ngrasakaken swasana ingkang ngremenaken sesarengan laras foronyes siang menika kalaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: porokatang kinas eh okay minggu ipon porokatang su tresno gisa pun kal haturakan mali tegang sekar kalau imariko japing gunung kalah cengakan igi sekarikang tatus kelangunan panjenengan temtunipun lansia meniko estu temu sosono siang ingkang karosaken keras sumelit saget karosaken maknyis mekatan borokatan iya cuma tung borokatan kita asih sinten kemahwon ingkang siang meniko nembinya wijuan tenara soronyis monggo berkata mbok pilih kepingin bading legakan wektalipun sahabat habis kepingin badi sesambetan monggo inggi sahabat wonten kering malih shalom sugeng siang laras foronyis shalom sugeng siang monggo bebagus nyesa estu inggi iki penting sangat saking tidak pun di menikah kalau wow. Penting dalam kemauan. Hinggi.
1: Atau salam Pak Jam.
0: Monggo Bapak Agus kagum sinten monggo. Oh iki monggo.
1: Oh. Alas yo Pak Kristin. Iki betul. Supa Suparmen. Terus Yunani Pak Kahar
0: monggo inji
1: Pak Kutistiani Pak Sila Andoko Pak Yara Panggi Ibu Kuletia
0: Makatan inggi
1: Yang Ning
0: Yang Ning inggi Yang Ning
1: Pak Yohanes
0: Makatan Yanto ngomong ke persono.
1: Oh iya. Aceh, Ibu
0: Kina. Ibu
1: Sayangi. Ibu Samsi.
0: Makata. Iki.
1: Ibu.
0: Sinten apa? Bu Marfu Anga. Wonten toko sari. Inggi.
1: Alif
0: bersyukur, gih, mungkin untuk. Nampi mirengahkan siang mereka, sugeng siang bapak ibu subur.
1: Sukma.
0: Ibu Supriyanto kok betul ngetinggal.
1: Lagi pun canggung ya.
0: Iki, tiba naturi monggo mas.
1: Ama.
0: Ibu Ana.
1: Ama.
0: Aiyi. Untuk putih.
1: Amung betuk.
0: Oh.
1: Nana.
0: Aiyi.
1: Pak Marpus.
0: Iki istri yo sami nembe mirengaken naras wonyis. Monggo ngersakaken sekaring kang kados pundi monggo saged milih
1: Bapak. Ingkang guyonan mawon.
0: Ketok.
1: Tiwul mawon.
0: Tiwul Gunung Kidul. Iki tuwul niku iki ketok kok inggi mangkaten bagus
1: santen ndamen kenong nggih acara napa iki
0: Laras Foronyis inggi
1: saya mawon nggih
0: matur nuwun
1: sami matur nuwun
0: inggi sami-sami Gusti berkah ugi shalom. Iki sanajing ipun sih menika ingkang sampun ngetunaken. Salamipun mantan nomor WhatsApp saking Ibu Kristiani. Ngaturaken laras foronyis tenan. Shalom Mbak Wiwi badhe nyuwun sekar gandul Gusti. Lajeng salamipun kagem Bapa Narko, Bapa Kahan matur nuwun singgulanipun. Ingkang Bapa Silah nyuwitono. Kakem Bapak ya yang panggil Bapak Agus Ugi kakem Bapak Daniel Hong pun Bapak Yana Sugianto Ugi kakem Bapak Trubus Bapak Lastio Bapak Suparmit Untuk kesempatan ugi kakem Ibu Samsi Kakem Ibu Sukma Ibu Marta Ibu Lindawati Ibu Narko Ibu Mariati Dan setuyo kemawon kakak mbak matur nuwun Gusti berkahi amin Nggih, matur nuwun nggih kagem Ibu sinten menika Ibu Kristiani wonten Wiher Supratman mekaten nggih. Salajengipun WA saking Bowo Daniel Hongpun. Namun kemawon wonten krim rumiyin. Halo, sugeng siang. Ngelaras Foronyis.
1: Sugeng siang, Mbak Wiwi.
0: Monggo Bopo Yohanes. Inggi. Monggo Bopo.
1: Salam, Ye.
0: Mari kentun salam. Kakem Sinten.
1: Solowau.
0: Inggi, Bopo Agus. Bu Samsi.
1: Bu Kristiani. Matulun, salam ibu.
0: Inggi.
1: Kacang ibu Mas Bu'a. Pak
0: Sila, Makatan Bopo,
1: Pak Tio,
0: Inggi,
1: Abdulun sangat Ibu Kristiani Inggi kalau mau,
0: Inggi Ibu Kristiani Bopo,
1: Kacang Bu Samsi,
0: Inggi,
1: Bu Yuni, terus Kacem Yang Ne,
0: Makatan Bopo Inggi. Iki sedoyo kemawon. Perupa midhanget laras foronyis.
1: Matuwun Mbak Wiwi.
0: Mekaten kemawon Bopo. Sakaripun menapa?
1: Nyuwun aja sambat
0: wae. Aja sambat wae mekaten Bopo nggih. Inggi matur nuwun sami-sami Bopo Yohanes kang siang Gusti berkahi. Inggih kalau lajengaken masakan wiya saking Bapak Daniel Hongpun ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras woronyis tenan katut sejing cuicu campuranipun tetap sami kalau padinyun sekar ono Gusti Yesus ingkang kados pundi Bapak kagem sedaya para pamidhang ing pundi kemawon sugeng midhangetaken saking kula Mas Daniel Hongpun shalom. Monggo ingkang badhe sesambetan kering. Halo.
2: Siang, Bu.
0: Sagung siang monggo Bapak Agus menika.
2: Sing Bapak Agus.
0: Inggih wonten Pos Panjolo Bapak Pos Pawarno inggih. Monggo Bapak inggih.
2: Nyuwun sekar.
0: Ngersakaken sekar menapa?
2: Katsuki nggih.
0: Sekar menapa Bapak?
2: Kitab
0: suci mojo kitab. Iye makaten salamipun kagem sinten?
2: Pun kangge sedaya mawon.
0: Makaten. Inggih, makaten Bapak inggih. Inggih matur nuwun Gusti berkahi. Shalom. Iki para kathah kinasi sinten kemawon ingkang siang menika nawi wonten aras foronyis. Pokokipun menawi ho penter menika sedaya sami ngraosaken. Ingkang baku para kathah monggo manah kita sedaya menika tentu tetep raosipun nyes mekaten. Sino sing jawi mereka penteri pun makatan ni. Dan mungkin-mungkin sekarang kabar kapiar sosial mereka. Iki sesu sakit. Tetap sakit pengalian para kata yang setu sambil ngerau sakit. Suasana yang kanggerah menakan. Dan uki ngerau sakit suasana yang kangis makatan. Kalau terakan mangga sekarang kami pun kersakan tining Ibu Kristiani kalau mau gandul Gusti. Sugeng siang sumangga.

0: Kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca?
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: Porokatang kinasimiga hipon porokatang sutres na. Inggih siyam nikota si sasarangannya uji wantan laras huron is. Iye fising sun sangking 96.5 FM itu sahabat anda. Porokatang kinasih tansi wantan wektal sahabat habis. Andu matang porokatang inggang siyam niko. Inggih tansi sasarangan widang matangkan laras huron is. Ingkang tansah kalau suwun para katang sedaya siang menika estu-estu saged kenaosaken swasana ingkang ngremenaken lan swasana ingkang nambah manah panjenengan sedaya tansah ngrasaken pingah mekaten para katang. Inggih para katang kinasih para katang ingkang siang menika inggih tasih sami nindakaken karya kang ngaturaken sugeng makarya mugi sedaya karya ingkang panjenengan tindakaken estu-estu saged katindakaken kanthi manah ingkang remen pandonga ingkang mantep supados kita sedaya saged ngrasaken sedaya berkahipun Gusti. Sedaya menika boten saking kangelan kita piyambak. Inggih para kadang kinasih dumateng para kadang mbok pilih nembe ngrasaken batan ingkang kirang sekeco. Inggih mbok pilih sasana sing ingkang gerah benter mekaten menika ndadosaken para kadang sedaya inggih rati kirang sekeco badanipun lan mugi ngelinggal senggang lan siang menika tetep ngrasakaken swasana ingkang inggih damel pingah wonten ing manah panjenengan saking siang kakmi yang ning terus pundi yang aduh nyaman sangat kalau Sabtu yang iki bu pilih siang mereka nembe menopo mereka bidang takkan laras furonyis bu pilih kalian ngeloni keng wayah kalau ngatarakan sugeng eyang sugeng siang kakmi yang ning. Oke, kakem bukina, Bu Suratmi, wonten, pundi menika ibu, kakem ibu Sukarti, enggak wonten, pundi, segeng siang, segeng ngasuh ibu, tansah remen ing penggalih mekaten, monggo ikang, pengen badhe sesambetan, shalom.
1: Halo Mbak Wiwi.
0: Inggih yang monggo ya.
1: Ketinggalan studio menika. Pun sami tindak kula nembe badhe kita.
0: Oh, mekaten yang inggih. Kathah ingkang sampun ngaturi salam kagem yang ning kula.
1: Lah inggih kula matur nuwun saderengipun. Salam saking Mbak Wiwi. Lajeng malih salam saking
0: inggih ya.
1: Kang nomor setunggal.
0: Ibu Samsi. Ibu Samsi, iya. Ibu Samsi, wonten perembahan iki.
1: Kula matur nuwun, Ibu. Kula ugi ngaturaken sugeng midhangetaken saha sugeng siang.
0: Iki
1: ngaten ya. Bapak-bapak sedaya nggih sampun maringi kawula.
0: Nggih.
1: Nika kawula aturi gentos. Bapak
0: sugeng.
1: Bapak Agus,
0: Bapak
1: Lasyo,
0: okay.
1: Bapak Asmo Mari, lajeng Ibu Katrin, Ibu Tin, Ibu Deburalin, adik Deburalin, Ibu Haryati, Toho, ibu-ibu sanesipun utawi bapak-bapak ingkang nembe sami tidak ngetakan acara siang meniko.
0: Mekaten yang ning.
1: Ngetakan soko kesupen kulo dateng Mbak Wiwi. Tuin mbak-mbak sana sipun ingkang nembi ngaso.
0: Inggi.
1: Sugeng mirengaken usono matur semanun
0: ya.
1: Kulo nyon persos dulu ya Mbak ya.
0: Iki monggo ya.
1: Pundi kalau wingi.
0: Ejo sangat ya. Waduh. Wah, rausipun pokokipun.
1: Mbak anu wonten mboten
0: nyameleng.
1: Lina.
0: Mbak Lina pas piket liburan nangi tasih kok yang wonten kulkas. Pinjang dipun kukus. Waduh, ijo makaten yang ni.
1: Kula nyuwun pangapunten lho nek ora enak.
0: Waduh, napa malih? Yang ring mereka pokoknya pun menahi masak ketuk ni kau kenyam lah.
1: Anu Mbak Wiwi.
0: Itu sudah. Monggo.
1: Beres kape ye.
0: Oh iki beres kape.
1: Nuhun kamu lo. Pun.
0: Makatan yang iki matur nuhun Gusti berkahi. Matur nuwun kagem eyang ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Siang-siang ingkang penter keroyo-royo sowan wonten Naraswara Nyis sinoso naming mireng swantenipun. Tentu saya berkah tang Naraswara Nyis segi remen nampeni salamipun saking eyang ning mekaten. Iki wonten kring malih sinten menika ingkang sowan. Saking siang Laras Foronyes.
1: Wong bari.
0: Oh, iki monggo Ibu Rini dipun ajeng-ajeng para kating sedaya.
1: Kapolane terbatas salam ngatur sedaya iki mawon Mbak. Oh,
0: kating Ibu Rini iki matur nuwun Ibu.
1: Katur sedaya tanpa terkecuali. Matur nuwun ingkang salam-salam.
0: Inggih.
1: Gusti berkahi sugeng lalate.
0: Gusti berkahi Ibu.
1: Halo.
0: Inggih shalom. Aduh, menika lho ya eyang ning Ibu Rini yang gini pun sare mireng swantenipun eyang ning atur salam ki para kadang sedaya kula langsung krike monggo sare mekaten matur nuwun kagem Ibu Rini ingkang siang menika tasih nyawiji wonten Naraswara ingkang Nyis mekaten. Hidup matang baru kata yang kinasi. Semoga angin kita sesarengan lampai kesang wonten ngalam dunia menika. Tentu kita tansah mantep-mantep nyanyuhun dumateng Gusti. Suatu kesang kita menika tansah dipun tuntun. Dan kita menika tansah ngerasakan pingah wonten Gusti. Sinau sombo pilih rerekan menikor hati awis mekaten ye. Ananging sumangga brokata kita tetap pasrah sumedi wonten ngarsanipun Gusti. Sedaya menika kita badhe ngrasaken beres kabeh. Mereka sekarang kan badhe dipun cuan kalian yang ning kalah terakan lan kagem setuyu baru katang Laras Foronyis siking siang lan kalau dari akan sugeng midang ataken lawa mas lasto uki ngitun akan salamipun ko inggi sugeng siang mas las ya leres siang mereka sampun ngitun akan salamipun kalau atur akan duit. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi. Kelaras Foronyis singkang kula kangeni. Kalau badhe nyun sekar nuleono dhuwur. Sekar menika kagem Ibu Suparman wonten ngenuk perbalan kagem Ibu Rini matur nuwun peparingipun.

Kesukaan Huki Kagem, Diajeng Christine, Mbak Putri, Dik Priska, Cik Deborah, Mas Budi, Kagem Setuyo, Guru Radu, Iktu Seran, Pahmi, Dangan Pontening, Pundi Kemau. Kagem Mbak Wiwi, Matur Nuwun, Sugeng Lelato, Stansa, Sehat Bagas Faras, Gusti Berkahi, Amin. Ini perkataan kita singkat hingga mereka Bung Yusak Sujar Bapati ngaturakan sekalipun beres kakek kabeh mengatakan kakek yang ning sukin siang sukin midang takkan semoga.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

ngantosaken suku pirenaning pengaripan jenengan setuyu. Poro kateng kinasi ngini ngali wektal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila cekap semanten atur pasugatan narasoro nyesing wektal siang menika. Lan poro kateng kinasi dan kesupen kalau tansah aturaken agung ing panuwun dumateng parokatan ingkang sampun nyengguyung tumapeng ati jero mriku ngantos paripurna. Parokatan kinasih kalau Vivi Trisnawati inggal-inggal badhe nyun pamit kangge sawetawis namung boten ateges medhot katresnan. Jalaran kita tansah nggadahi pangajeng-ajeng tansah saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhaipun. Semoga berkaitan sesarengan kita sabya terasa santi. Joyo-joyo wijayanti wituto niring samikolo. Gusti Yesus sambil kai nuhun, nuhun, matur nuhun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Dengan Segenap Hati yang didasarkan pada Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Adapun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sahabat pendengar, seorang pemuda mengetik cepat sambil membuka 3 tab browser, mendengarkan podcast dan membalas chat dari 2 grup. Saat jam ibadah pagi, ia membuka kanal YouTube, mengikuti ibadah pagi sambil melanjutkan mengetik tugas kuliahnya. Sehingga ia tidak benar-benar fokus saat harus beribadah. Di dunia yang sibuk dan penuh distraksi, fokus pada Tuhan jadi tantangan nyata. Pikiran mudah terbagi dan hati pun terpecah. Daud menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saat tekanan mengepungnya, ia tidak hanya berseru minta tolong. Ia juga ingin hidup menyembah Tuhan secara utuh. Bukan basa-basi, tetapi sungguh-sungguh. Daud berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Segenap hati berarti utuh, tak terbagi. Ini berarti keinginan untuk bersyukur dengan hati penuh, tidak berpura-pura, tidak setengah-setengah, dan tidak terpecah oleh kekhawatiran hidup. Sekalipun dalam tekanan kehidupan, hati yang berfokus kepada Tuhan akan melahirkan rasa syukur sejati. Marilah kita terus mengingat bahwa Tuhan layak dimuliakan dengan hati yang utuh, bukan hanya saat keadaan baik, tetapi dalam setiap musim kehidupan. Di tengah kesibukan dunia yang multitugas dan berbagai persoalan kehidupan, arahkan hati dan pikiran secara penuh kepada Tuhan. Marilah mengasihi dan memuliakan Dia dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami bersyukur dengan hati yang penuh. Mampukan kami dengan segenap hati memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

စစ်သိချင်တို့စစ်ဖြစ်ရှင်ရှင်လာနံပါတ်မှာ FM 87 and the synergy junto perbagi Hello hello selamat sore sahabat itu ketemu lagi di itu family untuk hari di hari ini Senin 22 Juni 2026. Kami berharap sore ini bisa menjumpai sahabat-sahabat Dektus tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan bersama dengan keluarga Anda masing-masing. Baik sahabat Dektus, segera saja menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Saya percaya Anda dalam melakukan seluruh kegiatan hari ini tentu lancar tanpa ada hambatan satupun, dan berharap semua pekerjaan Anda sebelum selesai sore lautan nanti semuanya sudah kelar dan sudah beres. Baik sahabat itu, di tengah-tengah aktivitas Anda kami akan temani dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya boleh menjadi teman Anda di saat Anda melakukan segala tugas dan pekerjaan Anda. Baik sahabat itu, satu pujian indah kami akan hadirkan membuka perjumpaan sore ini. Selamat sore dari Ellen Jingga Priscilla.

Seperti itu setelah satu pujian indah hadir membuka perjumpaan kita di Iktus Family. Pujian tadi dengan judul Hanya Satu Kerinduanku dari Ellen Jingga Priscila. Seperti itu. Selanjutnya pujian indah berikut sudah siap meluncur ke ruangan Anda. Dan lagu indah ini kami bingkiskan segera untuk monitor 3757 sahabat Dipura Prastianti di Ketilangan Sri 9. Kemudian kami jumpai monitor 3758 sahabat Susiani alias Ibu Markus yang ada di Gambiran. Kemudian kami akan menuju ke Kuasen Rejo Gunung Pati. Antara lain ada monitor 3759 sahabat Jonathan Sugiono. Kemudian monitor 3760 sahabat Hana Supriyasi. Kemudian monitor 3761 sahabat Hendri Susanto. Dan monitor 3762 sahabat Tri Apriana. Halo sahabat semuanya, selamat sore. Tentu suasana di Kuasen Rejo nyaman, semilir begitu sahabat Iktus ya. Lagi melihat tanaman yang begitu subur, tentu membuat kita semua senang menikmati alam semesta yang begitu indah. Inilah ciptaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia di antara semua makhluk hidup. Itulah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebab itu mari kita belajar untuk senantiasa rindu setia kepada Dia. Dan mengingat sahabat Iktus bahwa hidup kita ini terbatas. Hidup kita tidak akan lama. Sebab itu waktu dan kesempatan yang Tuhan beri mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah hidup kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

kembali bareng lagi di Iktus Family. Segera saja untuk kidung pujian berikut Immanuel bersama Sukawarna Worship di rangkiringan kehadiran Simoni Worship lewat Ingat Kasihnya. Segera saja kami bingkiskan untuk monitor 3763 sahabat hari Dharma Yanti di Hiri Raya. Kami jumpa juga monitor 3764 sahabat Elizabeth Linda Kristiani yang ada di Ngalian Permai Blok C. Kemudian kami jumpa juga monitor 3765 sahabat Teguh Kristan Krisnanto di Argo Mukti. Kemudian ada juga monitor 3766 sahabat Yohanes Sukardi di Mangga Dalam Selatan. Kemudian juga untuk monitor 3767 sahabat Sharon Damayanti Budi Harjo di Kelingan Tengah. Kemudian menuju ke Taman Udan Riris ada sahabat Andreas Budi Santoso monitor 3768 dan monitor 3769 sahabat Dibura Oni Kusumawati. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore. Tentu melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini Anda merasa sukacita dan tentu tetap bersyukur karena semua berkat campur tangan Tuhan, dan kita tetap menyerahkan sepenuhnya karena semuanya Tuhan yang pimpin. Baik sahabat Iktus, para donatur yang setia, kami sangat berterima kasih untuk kasih dan kesetiaan Anda. Juga kami sangat menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk setiap dukungan yang sudah Anda berikan pada Iktus. Kami yakin dan percaya apapun yang sudah sahabat-sahabat tabur, pasti Anda akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Saya percaya usaha pekerjaan Anda pun diberkati secara luar biasa dan berkat Tuhan melimpah. Amin. Baik sahabat Iktus, inilah pujian indah yang hadir menemani Anda di suasana sore ini.

0: Yul, Yul, ayo turun kan bapak.
1: Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah.

0: Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sebetulnya untuk sesi yang terakhir berikut ini ada pujian dari Frankie Kuncoro lewat Roh Kudus ku rindu padamu. Oke, sekira saja kami bingkiskan untuk monitor kami. ...3770 ada sahabat Ramadhani yang ada di Kampung Kalilangsi, Cikurai Barat. Kemudian ada juga Ibu Didi, monitor 3771. Kemudian kami jumpa juga untuk sahabat Didi Sukardi di Kaligarang Kelin Jepara, monitor 3772. Dan selanjutnya monitor 3774 sahabat Sapsono Wahyu Broto yang ada di kanal. Kemudian juga untuk monitor 3775 sahabat Juliana Diana Sakwarela di Pucang Gading. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore dan selamat merampungkan tugas-tugas Anda sampai selesai nanti. Dan sahabat itu tetap bersyukur karena perjalanan hari ini lancar dan semuanya diberkati Tuhan. Baik sahabat itu, pujian indah segera hadir sekaligus menutup perjumpaan kita di Iktus Family. Sekarang kita jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus, berjumpa kembali bersama Sharon di hari Senin ini. Hari ini Sharon akan menjelaskan penjelasan sains yang unik dan berbeda dari Senin lalu loh. Pernah gak sih sahabat kecil Iktus lihat orang yang mirip banget sama sahabat kecil Iktus, padahal gak kenal sama sekali? Ternyata di dunia ini memang ada orang asing yang wajahnya bisa sangat mirip. Kok bisa ya? Yuk cari tahu bareng di siaran hari ini dengan tema unik. Ternyata manusia bisa mempunyai kemiripan luar biasa dengan orang asing. Yang Sharon ambil dari bobo.id oleh Chris Irene. Tapi kita akan mendengarkan lagu terlebih dahulu ya. Kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Selamat menikmati.

Sahabat Kecelictus, karena tadi kita sudah mendengarkan pujian, udah siap belum untuk mendengarkan penjelasan kita hari ini? Pastinya udah kan? Yuk dengerin Sharon ya. Sahabat Kecelictus, pernahkah kalian diberitahu orang lain bahwa ada orang asing yang mirip denganmu? Sebagian orang pernah mengalami dan mendengar kalimat, "Sepertinya kamu mirip dengan seseorang yang ku kenal deh." Jika kamu memang terlahir memiliki saudara kembar, kalimat itu tentu bukan masalah. Namun, bagaimana jika kita yang tidak memiliki saudara atau kembaran mendengar bahwa ada orang asing yang mirip dengan kita? Bersumber dari National Geographic, fenomena orang tanpa hubungan biologis yang memiliki kemiripan dan sifat genetik serupa disebut doppelgangers. Istilah doppelgangers berarti seseorang yang tampak mirip denganmu, namun bukan saudara atau kembaran. Ini merupakan istilah yang ditemukan penulis asal Jerman, dengan kata doppel berarti ganda dan gangers berarti orang yang pergi. Dalam cerita rakyat Jerman, doppelgangers menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki roh ganda yang tidak terlihat, namun sangat identik dengan kita. Selain dalam cerita rakyat, fenomena unik ternyata bisa dijelaskan dengan sains loh. Ada penjelasan lengkap penelitian terbaru ilmuwan tentang orang asing yang saling memiliki kemiripan. Yuk, simak penjelasannya setelah pujian yang berjudul "Hati-hati Gunakan Tanganmu". Selamat menikmati.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Teman-teman, ada yang hafal urutan dari kitab Perjanjian Baru gak?
8: Tahu.

Marintus.

Sahabat kecil Rictus, sekarang kembali lagi nih sama Sharon. Nah, setelah pujian tadi, sekarang Sharon mau jelasin tentang mirip namun asing. Seorang ahli genetika molekuler di Carreras, Daniel Estiller pernah meneliti dua orang asing yang mirip pada tahun 1999. Daniel menghabiskan 4 tahun bersama timnya untuk mengumpulkan informasi dan menghubungkan data genetik dua orang asing yang kembar ini. Hasil penelitian tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2022. Wajah kedua orang tersebut sudah diuji melalui 3 algoritma yang sama oleh polisi dan menunjukkan bahwa mereka kembar identik. Faktanya, setiap orang bisa mengalami perubahan kimiawi pada DNA dan pengaruh mikrobioma yang bisa membuat penampilannya berubah seiring waktu. Inilah yang menyebabkan kemiripan genetik bisa terjadi pada semua orang tanpa adanya hubungan biologis. Penampilan kita dipengaruhi oleh rangkaian genetik yang bisa mengatur dan memengaruhi struktur tulang dan warna kulit. Namun, pada sebagian orang, variasi rangkaian genetik ini bisa terjadi dengan cara yang sama, sehingga muncul orang-orang asing yang sangat mirip. Jadi, bukan tidak mungkin kita bisa menemukan seseorang yang sangat mirip dengan diri kita di belahan dunia lain. Sahabat Kecilictus, kan habis ini Sharon mau jelasin tentang penelitian DNA. Tapi sudah ada pujian yang menunggu kita untuk kita dengarkan. Jadi yuk kita dengerin dulu pujian yang berjudul Marilah Bergembira. Selamat menikmati.

Sahabat kecil Iktus, tadi kan sahabat kecil Iktus udah dengerin pujian. Nah sekarang adalah giliran Sharon untuk menjelaskan tentang penelitian DNA. Di dalam tubuh manusia terdapat beragam jenis-jenis sel. Salah satunya yang dibedakan berdasarkan materi genetik. Berdasarkan materi genetiknya, jenis sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel RNA dan sel DNA. Sel RNA adalah asam nukleat yang terdiri dari satu rantai dan terdiri dari gula ribosa yang berfungsi untuk sintesis protein. Sedangkan sel DNA adalah asam nukleat yang terdiri atas dua rantai pilih ganda, terdiri dari gula deoksiribosa. Adapun fungsi dari sel DNA yaitu sebagai sintesis protein dan untuk penurunan sifat makhluk hidup. DNA pertama kali ditemukan oleh ilmuwan dari Universitas Cambridge, James Watson dan Francis Crick pada 28 Februari 1958. Biasanya, tes DNA dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk mengetahui garis keturunan atau identitasnya. Selain itu, terkadang tes DNA juga bisa bermanfaat untuk hal lain. Misalnya, mendeteksi penyakit talasemia, fibrosis kistik, dan Down syndrome.

Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: sahabat kecil Iktus, seru banget ya ternyata. Ada orang-orang yang bisa punya wajah mirip, walaupun gak saling kenal dan gak ada hubungan keluarga. Semoga fakta hari ini bisa bikin kita makin penasaran dan semangat belajar hal-hal baru. Sampai ketemu lagi di siaran minggu depan ya. Bye-bye, God bless you.
1: Tahu gak Nabi Elia itu asalnya?

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229010081006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

teman-teman, senang dapat berjumpa kembali di dalam Youth for Christ pada saat ini. Seperti biasa, saya sangat berharap agar kita semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Saat ini, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Christ Ambassador, yang berdasar pada 2 Korintus 5 ayat 20b sampai 2 Korintus 6 ayat 10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, pada hari yang baru ini, kami kembali mensyukuri anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Biarlah di dalam anugerah kehidupan, kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memancarkan kasih-Mu. Karena itu, hari ini Tuhan, lewat firman-Mu, ingatkan kami kembali tentang firman, tentang apa yang Tuhan rindukan dari diri kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu. Sehingga dalam setiap nafas kehidupan, kami boleh selalu menjadi anak-anak terang yang mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat yang akan menjadi pusat refleksi kita adalah 2 Korintus 6 ayat 1 yang isinya, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Teman-teman, sebuah produk atau perusahaan biasanya membutuhkan sosok atau figur. Kalau sosok kesannya kayak makhluk halus ya. Membutuhkan sebuah figur yang biasanya meningkatkan kesadaran konsumen akan produk atau perusahaan mereka. Nah, figur tersebut biasanya kita namakan atau biasa kita kenal dengan brand ambassador atau BA. Nah, pada umumnya brand ambassador ini berasal dari kalangan selebritas atau influencer ya, atau content creator yang pastinya memiliki banyak pengikut di media sosial. Tentu supaya mereka sudah lebih terkenal, lebih banyak dikenal orang. Nah, sebagai duta atau sebagai perwakilan dari sebuah produk, brand ambassador itu akan selalu dikaitkan dengan produk yang mereka promosikan. Kemanapun mereka pergi, mereka menggambarkan produk di mana mereka menjadi brand ambassador bagi produk tersebut. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus itu sedang menekankan juga nih panggilan orang percaya sebagai dutanya Kristus, sebagai brand ambassadornya Kristus, yang dimana tugas kita adalah membawa pesan pengampunan dari Allah kepada dunia. Paulus juga menggambarkan tentang pengorbanan yang menyertai panggilan ini. Namun, tenang aja, ada sukacita juga di dalam panggilan tersebut. Duta Kristus mengandung arti bahwa kita dipanggil untuk mewakili Kristus dan menyampaikan pesan kasih serta pengampunan dari Allah untuk dunia. Dan teman-teman, sebagai anak muda, kita semua dipanggil sebagai duta Kristus. Kita semua dipanggil menjadi orang-orang yang selalu menggambarkan Kristus. Allah memanggil kita dan memberikan identitas tersebut. Kita memiliki energi, semangat, dan potensi besar untuk menjadi duta Kristus di lingkungan tempat kita tinggal. Di kampus, di tempat kerja, di dalam komunitas, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Dimanapun itu teman-teman, menjadi duta berarti kita harus menunjukkan kasih Kristus melalui setiap tindakan kita di dalam keseharian. Ini bisa berarti menunjukkan empati, membantu orang-orang yang membutuhkan, serta bersikap adil dan jujur dalam relasi kita dengan orang lain, sebagaimana Kristus telah meneladankannya. Nah, kita harus selalu memberi pengaruh positif bagi orang-orang, sehingga mereka dapat mengalami, mengenal kasih Allah, dan memuliakan Tuhan Yesus sendiri. Itulah yang disebut dengan CA atau Christ Ambassador. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Ya Tuhan, di dalam setiap kelemahan,
kami memohon pengampunan. Tapi Tuhan, kami pun tetap merindukan agar hidup kami yang tak sempurna boleh tetap Engkau pakai. Panggil diri kami Tuhan sebagai duta-duta Kristus, sebagai brand ambassador dari Kristus, dari kehidupan Kristus, sehingga kasih Allah kami hidupi dan kasih Allah boleh senantiasa kami wartakan di dalam setiap keseharian, sehingga banyak orangnya Tuhan mengenal-Mu, merasakan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, mampukan kami. Amin. Teman-teman, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Hey Zoomers, zona orang-orang muda.

Chris Jono, Soul Vision 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Berjumpa lagi di Zoom Asian Song. Sepertinya kita dengerin, tepatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Nah, di hari Senin ini, di tengah euforianya World Cup, ya wow. Apa kabar semua-semua? Apakah tetap segar atau ngantuk nih karena begadang? Ya pokoknya kalau begadang harus diatur juga pola makan, pola tidur ya, karena semua itu penting banget, apalagi di kondisi sekarang ini ya, cuaca sekarang ini kan panas, bahkan kemarin tiba-tiba hujan. Ini bulan apa sebenarnya, musim apa sebenarnya ya? Oke, untuk mengawali coba kita di Senin sore hari ini, ada satu lagi yang sudah Yuki siapkan untuk semuanya. So jangan kemana-mana, tetap setun di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: Tiktus, saya Regina Ivanova. Stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men!
1: Zoom, Zona Orang-Orang Muda!

lagi di 96.5 FM itu sahabat Anda di program Zoom Sona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Di Zoom Asian Song sepertinya kita dengar lagu-lagu Asia. Nah, di sore hari ini semua sudah disiapkan di playlist nih ya, spesial banget untuk sumber-sumber semuanya. Jangan lupa selalu minum air putih ya sumber-sumber ya. Yang masih begadang tapi suka nonton World Cup, ya boleh nonton, boleh rame-rame, tapi ingat ya harus sportif ya, jangan dari teman jadi dari kawan jadi lawan, atau mungkin malah kebalikannya ya, pertamanya lawan jadi kawan. Ya, di cuaca ini karena tadi kan Yves sudah bilang yang kemarin tuh hujan, tiba-tiba hujan itu. Kalau kita memang nggak jaga tubuh, nggak jaga pola makan, nggak jaga pola tidur, nanti bisa fall sick ya, jatuh sakit ya, nggak enak banget. Apalagi ini kan menjelang akhir bulan, ya, menjelang gajian. Minggu ini nggak sih gajiannya? Nah, sumber-sumber ya, pokoknya selalu apa ya, jaga pola makan, makan teratur. Kalau jamnya makan ya makan. Misalnya kan jam makan nggak lapar, ya pokoknya itu lambung tahunya kan jam makan, tetap makan. Kemudian kalau pola tidur nih, jangan begadang deh, kasihan livernya nggak sih? Nah, jadi untuk sumber-sumber semua, jaga kondisi, jaga kesehatan semuanya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Oke, sudah banyak lagu yang
1: hadir ya, dan semoga menemani saat-saat sore sahabat semua, sumber-sumber semua. Terlebih ini kayaknya udah mulai gelap ya di luar. Boleh sumber-sumber santai-santai yang baru pulang dari kerja, dari pulang dari kuliah, pulang dari beraktivitas ya. Santai-santai dulu sejenak, santai-santai. Boleh nih minum dulu. Atau mungkin mau mandi dulu ya biar seger ya. Karena ada nih kalau dari Yove sama teman-teman, ada teman-teman dekat Yove ya, itu tuh tipenya kalau pulang kerja itu mandi dulu baru bisa rebahan. Kayaknya kayak geluh tuh apa ya, kayak nggak nyaman tuh kalau misalnya baru pulang dari manapun badan masih keringetan atau berminyak atau lengket, itu langsung ke kasur tuh, aduh nggak banget. Karena kasur kan buat tidur ya, jadi untuk istirahat ya. Dan akhirnya gak kerasa nih ya, waktu kita sudah habis di hari ini. Yofi nanti akan kembali lagi di minggu depan di jam yang sama. Tentunya di program sama di Zoom, hari Senin sampai Sabtu. Itu dari pukul 5 sampai 7 dengan tema yang berbeda-beda. Dan khusus di hari Senin itu adalah harinya Asian Song. Semua lagu-lagu seputar Asia, Asia di sini. Ya, oke. Saya Yofi Chandra, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. God bless you everyone. Bye-bye.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
4: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
5: Wah, lengkap banget ya.
4: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
6: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
4: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

Shalom sahabat Itus, kita jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak sahabat untuk kita bersama-sama belajar dari pengalaman Zakius berjumpa dengan Yesus. Untuk itu tema yang saya bagikan untuk kita renungkan bersama adalah transformasi spiritual life, jadi pembaruan kehidupan rohani. Kita akan melihat Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita siapkan hati kita berdoa agar firman Tuhan yang kita pelajari sungguh-sungguh memberkati kita. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam waktu yang baik ini agar firman-Mu yang kami pelajari sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kekayaan rohani bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat Itus yang saya kasihi, mari kita melihat Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Nah sahabat yang saya kasih, bicara tentang transformasi, kita harus bisa membedakan antara reformasi dengan transformasi. Reformasi itu bicara tentang perubahan bentuk, reform. Namun ketika bicara transformasi, kalau kita melihat dalam kamus Merriam-Webster, sebuah perubahan yang bersifat komprehensif besar dalam seseorang atau penampakan sesuatu atau bentuk. Nah jadi sebuah perubahan yang menyeluruh. Nah hari ini kita belajar tentang transformasi rohani, proses pembaruan yang terjadi seumur hidup, artinya terus berubah yang didorong oleh pekerjaan Roh Kudus untuk membentuk seseorang agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah sahabat yang kasih, sebelum kita melanjutkan menelaah Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ada baiknya kita membaca dulu Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. "Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sahabat yang saya kasih, dari ayat ini kita bisa melihat, ya, Paulus menjelaskan kepada kita, ya, tentu tidak lepas dari konteks apa yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu Roma pasal 12 ini merupakan penerapan dari apa yang diajar dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11. Itu dimulai dengan katakanlah itu. Ya setelah kita paham kita manusia berdosa, namun kita mengalami pendamaian, mengalami rekonsiliasi,
dan kita didamaikan dengan Allah, bahkan Allah lewat Roh Kudus-Nya menyertai kita. Nah, karena itu dikatakan kita harus menunjukkan sikap hidup kita. Disebut tadi ibadahmu yang sejati. Ibadahmu sejati itu dari kata lateria, logikos. Nah, kata logikos itu masuk di akal, logik, logik, logis. Nah, sahabat yang saya kasih, jadi rupanya kita menjadi orang Kristen harus menyadari, ya, apa menjadi nasihat Paulus ini. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi berdasarkan anugerah Allah, apa yang Allah nyatakan kepada kita, karyanya yang ajaib lewat penebusannya di kayu salib, maka sewajarnya kita yang percaya kepada Dia harus menunjukkan sikap ibadah yang bisa diterima dengan akal. Nah, ibadah yang bisa diterima dengan akal, dengan pikiran itu ditandai dengan pertama, mempersembahkan tubuh. Artinya mempersembahkan hidup kita. Kata mempersembahkan ini bentuk waktu yang menjelaskan kepada kita, menyerahkan ya sekali. Sebagaimana orang yang menikah, dia mempersembahkan tubuhnya kepada pasangannya, tidak boleh untuk yang lain. Yang kedua, dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, harus mengalami namanya pembaruan. Itu menjadi alasan kenapa hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang ketiga, menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Jadi ciri ibadah yang sejati adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, mengalami perubahan hidup. Yang ketiga, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita menyoroti ungkapan berubahlah oleh pembaruan budimu. Di sini kita melihat kata transformasi itu berarti suatu proses perubahan, metamorfose. Nah, kata berubah di sini kata metamorfo, artinya dibuat dalam bentuk lain. Dibuat dalam bentuk lain oleh karena pembaharuan, dari kata anakainosis, yaitu renewal, pembaruan, renovasi. Nah, perubahan ini dimulai dari budi dikatakan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, kata budi ini merujuk kepada pikiran kita atau akal budi kita. Karena kata budi dari kata nous, pikiran, your mind. Jadi pikiran kita ini ya harus diubahkan. Akal budi yang diubahkan ini akan memimpin hidup kita dalam kehendaknya. Pikiran kita menentukan tindakan kita. Pikiran kita menentukan perbuatan, sikap hidup kita. Nah, puji Tuhan, kita akan belajar dari ayat ini ya, bahwa bagaimana kita bisa mengalami sebuah pembaruan. Nah, dari kisah Zakius kita belajar ya bagaimana Zakius ya dia berusaha ya untuk melihat Yesus, tapi dia tidak berhasil sebab badannya pendek. Nah, sahabat yang saya kasih, jika dalam kasus orang Jericho yang buta, lalu oleh dorongan Roh Kudus, orang tersebut berinisiatif menyapa Tuhan Yesus lebih dahulu. Dalam perikop yang kita baca hari ini, Yesuslah yang berinisiatif memanggil orang berdosa untuk menyadari keberdosaannya dan bertobat. Inilah yang terjadi pada diri Zakius. Namun melihat tanggapan, respon Zakius dapat dipastikan bahwa Roh Kudus sudah bekerja lebih dulu pada diri Zakius. Itu sebabnya ketika Yesus memanggil Zakius dan menyatakan keharusan dan

Ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini sesuatu yang menarik. Yesus melihat ke atas pohon, lalu memanggil Sakius, segeralah turun. Alasannya, kita dari hati Tuhan, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada aspek penerimaan dari Tuhan. Ya, saya kira Tuhan menembus apa yang menjadi pergumulan, melihat apa jadi pergumulan Sakius. Karena itu, Yesus mengambil inisiatif untuk datang ke rumah Sakius. Sahabat yang saya kasih, Yesus menerima yang ditolak pemungut cukai itu adalah orang Yahudi yang bekerja pada pemerintahan Romawi. Berarti dia adalah antek penjajah. Oleh karena itu mereka dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang sebangsanya. Nah, Sakius merupakan salah satu dari mereka. Tidak heran bila ia termasuk orang yang ditolak oleh kebanyakan orang. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bila sebagai pemungut cukai ia memperkaya diri dengan memeras bangsanya sendiri atau dengan menggelapkan cukai. Tapi kini Yesus menyatakan mau menumpang di rumahnya. Tentu saja sikap Yesus ini membuat orang banyak ngomel, bersungut-sungut. Bagi mereka, kesediaan Yesus menumpang di rumah Sakius merupakan ungkapan penerimaan. Sementara mereka menganggap Sakius tidak pantas menerimanya. Padahal tindakan Yesus menunjukkan hal yang lebih dahsyat, sahabat. Dengan bersedia menumpang di rumah Sakius, itu berarti Yesus sesungguhnya sedang menyatakan bahwa anugerah Allah itu berlaku juga atas orang yang banyak dosa dan dibuang oleh sesamanya. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Sakius pun bersuka cita menerima Yesus. Sahabat, tadinya Sakius sekadar ingin melihat Yesus. Namun yang terjadi justru di luar perkiraannya semula. Yesus ingin bertemu dengan dia. Bahkan lebih dari itu, Yesus juga ingin bertamu ke rumahnya dan menginap di sana. Betapa bersuka cita Sakius pada saat itu, sahabat. Yesus datang bukan saja sebagai tamu, tapi sebagai juru selamat yang memberikan keselamatan baginya dan seisi rumahnya. Nah, sahabat, kita belajar bagaimana kita bisa memiliki perubahan hidup seperti Sakius. Nah, kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, ubah prinsip hidup kita. Ini penting, ubah prinsip hidup kita. Dalam Lukas 19 ayat 8, kita menjumpai data. Lukas 19 ayat 8, tidak usah saya baca. Sakius setelah dijama oleh Tuhan, apa yang terjadi? Menarik, dia memanggil Yesus Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Dia memanggil Yesus Tuhan. Nah, kata Tuhan dari kata kurios, yang bisa berarti master, majikan, pemilik, dan biasa digunakan untuk kaisar. Jadi kata kurios itu merujuk kepada pejabat tinggi. Nah, kata kurios itu menunjukkan kepada Tuhan juga. Ketika Sakius berkata kepada Yesus Tuhan, artinya Sakius memiliki keyakinan bahwa Yesus pemilik segalanya. Inilah prinsip hidup yang diubah oleh Sakius. Dan prinsip hidup inilah yang memberikan pengaruh kepada tindakannya. Nah, kalau kita melihat sebelum dia bertemu Yesus, dia tidak peduli dibenci orang-orang. Yang penting bagi dia, aku bisa kaya, aku bisa sukses. Namun saat dia bertemu dengan Yesus, dia kenal Yesus, dia mengalami perubahan. Prinsip hidupnya berubah. Bagi dia bukan uang segala-galanya. Bagi dia adalah Yesus itu Tuhan. Sehingga dia bersedia menempatkan Tuhan yang memegang otoritas atas hidupnya. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Biarlah ini menjadi prinsip hidup kita juga. Prinsip hidup mengarahkan kepada kita, kepada tindakan yang kedua, Sakius tahu apa yang harus diubah. Masalah Sakius itu masalah keegoisan dan mengasihi. Bagi dia, uang itu adalah dirinya.

Karena itu dia tidak pernah memberi, tidak memperhatikan orang lain. Tidak ada rasa kasih yang jelas dia peras orang. Fokus hanya kepada diri saja. Ia tahu hal itu dan sengaja melakukan transformasi yang radikal setelah berjumpa dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Sahabat yang saya kasihi, tidak sedikit dari kita orang-orang Kristen ingin berubah, tapi jarang mau untuk mendiskusikan secara detail apa yang harus kita ubah. Kita sering marah saat kita disentuh, disinggung. Kita cenderung untuk membela diri, self-defense. Tapi dari Zakheus, dia betul-betul mau terbuka. Dia tahu apa harus diubah. Masalah pribadi yang sudah begitu mengakar, sifat egoisnya, sifat memeras, sifat mencari keuntungan, dan tidak ada cinta kasih kepada orang. Yang penting bagaimana aku bisa kaya, aku bisa dapat duit banyak, dia peras orang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, tadi kita belajar prinsip hidupnya dia ubah. Dia melihat Yesus sebagai Tuhan yang memiliki segalanya. Dan sekarang dia lepaskan segala yang mengikat dia. Puji Tuhan. Yang ketiga, komitmen untuk berubah. Ini yang penting, komitmen untuk berubah. Lukas 19 ayat ke-8, kita baca. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan ungkapan ini. Akan kuberikan, akan kukembalikan. Nah, dalam versi terjemahan yang kita gunakan, itu terkesan bentuk future. Kata akan dalam bahasa Inggris will. Namun dalam teks bahasa asli, ya, menggunakan kata kerja bentuk present. Ya, present tense. Bentuk kala kini, sekarang. Artinya bukan nanti, bukan kalau. Nah, inilah kita melihat ada komitmen pertobatan bersifat radikal. Artinya apa? Perjumpaan dengan Yesus mengubah arah hidupnya dia. Dia berkata, ya, kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku segera kuberikan hari ini. Segera ku kembalikan 4 kali lipat bagi orang yang kuperas. Tindakannya membagi harta ini atau memberikan restitusi atau ganti rugi itu sejalan dengan hukum Taurat. Dalam Keluaran 22 ayat 1. Ini merupakan buah nyata dari keselamatan dan iman yang dia terima. Dia tahu selama ini hukum Taurat mengajar itu. Dia dikatakan dalam ayat 9 tadi ada keturunan Abraham. Berarti dia memahami ajaran Musa. Karena itu ketika dia bertobat, ya, beroleh keselamatan dan percaya pada Yesus, dia mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Puji Tuhan. Sahabat yang saya kasih, pertemuan dengan Yesus membuat Zakheus sadar bahwa hidupnya perlu diubah. Sebagai respon dari penyambutan Yesus atas dirinya, ia memberikan setengah dari hartanya untuk dikembalikan pada orang miskin dan ganti rugi 4 kali lipat pada orang-orang yang telah diperasnya. Itulah bukti pertobatannya, itulah bukti bahwa anugerah Allah telah mengubah hidupnya. Iman dan bukti pertobatan tersebut adalah tanda bahwa ia seorang beriman, anak Abraham. Nah sahabat, mengapa ada stagnasi dalam perubahan hidup? Pertama, kita tidak menyadari dengan baik mengapa kita harus berubah. Kalau motivasi untuk berubah itu salah, maka lambat laun kita akan berhenti berubah. Misalnya, kita bisa berubah oleh karena ada orang-orang yang mengawasi kita karena aturan-aturan. Setelah itu, kita lepas. Jadi motivasi kita harus benar. Yang kedua, karena kasih kita menjadi hilang. Kasih kita bisa berubah karena kita punya perasaan. Karena itu jagalah hati kita supaya kita jangan sampai terbawa oleh satu hal. Sampai kasih kita kepada Yesus menjadi hilang. Kalau kita melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 10-11, kita lihat Demas yang tadinya melayani karena cinta dunia, dia meninggalkan pelayanan. Tapi menarik dalam 2 Timotius 4 ayat 11, kita lihat Markus, tadinya dia adalah orang yang lemah, yang gagal dalam pelayanan, lari dari pelayanan. Namun Paulus di Roma minta Markus datang, dibutuhkan. Bagi Paulus dulu Markus itu tidak bisa diajak kerjasama karena dia gampang menyerah karena keadaan. Tapi sungguh luar biasa, Markus di bawah bimbingan Petrus menjadi pribadi yang kuat dan Paulus dengar itu, panggil.
Jadi kecintaan kepada Tuhan itu sangat menentukan sebuah perubahan. Hubungan dengan Tuhan mengarahkan pada kita kepada keinginan, kerinduan untuk berubah. Itulah pengalaman Markus. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan nasihat. Mau mendengarkan teguran dan nasihat supaya kita bisa bertumbuh, terus bertumbuh dalam Tuhan. Itu sesuatu yang penting. Hati-hati, kerap kali kita sulit untuk menerima nasihat. Amsal 29 ayat 1 menjelaskan kepada kita, tegar tengkuk terhadap teguran akan diremukkan tanpa ada pemulihan. Amsal 12 ayat 1 menjelaskan, orang yang membenci teguran disebut dungu. Nah sahabat, Sakius berubah drastis. Bagaimana dengan kita? Maukah kita berubah? Transformasi harus seperti Sakius yang datang pada Tuhan, taat dan berubah dengan sungguh-sungguh di saat ini juga. Sahabat, sebuah tantangan bagi kita. Jangan sampai kita berhenti untuk bertumbuh. Kita belajar memahami hidup kekesenan, hidup yang berproses lewat segala hal. Seringkali Tuhan pakai untuk membawa kita kepada sebuah pengalaman pertumbuhan dalam Dia. Pergumulan dan dosa apa yang sedang kita nikmati saat ini? Apa yang saudara sahabat lakukan? Tidak peduli atau berkomitmen pada Tuhan untuk berubah, tapi terus jatuh? Biarlah kita pikirkan hal ini. Sakius menjadi contoh yang baik. Pengalaman pribadinya boleh memberikan spirit bagi kita bahwa Tuhan selalu beranugerah, menerima setiap kita yang mau datang kepada Dia. Biarlah kita meresponi anugerah itu dengan respon positif. Aku mau berubah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami terima. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan. Bersyukur buat apa yang sudah Kau berikan lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih mampukan kami untuk terus mengalami sebuah pengalaman hidup bersama dengan Engkau. Kami sudah belajar dari Sakius. Bila ini menggugah setiap kami, bahwa betapa pentingnya kami mengalami transformasi hidup dengan prinsip yang sudah kami pelajari hari ini, di mana kami harus mengubah prinsip hidup kami lebih dulu. Kami tahu menempatkan siapa itu Tuhan dalam hidup kami. Kami juga harus tahu apa yang kami ubah. Lebih dari itu, kami memiliki komitmen untuk berubah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mohon berkat Tuhan untuk kami semuanya. Berkat untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, termasuk pelayanan kami. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.

The Station Observation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus. Selamat jumpa kembali dengan saya Ani, yang malam hari ini akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda tentunya ya. Oke, saya ucapkan selamat bersantai bersama keluarga di malam hari ini, atau mungkin juga sedang menikmati santap malam. Oke, dan dari studio ini akan sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Words. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kelompok bermain TKPD Jalan Sitotadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, ada 3 bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin, kemudian komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik juga. Kontak person Miss Debbie 0858-6715-3036 atau di 024-841275. Oke, saya ulang. Miss Debbie 0858-6715-3036 atau melalui telepon di 024-845-1275. Kabar sukacita bagi setiap kita jemaat Tuhan, hadirilah ibadah KKR Mujizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang yang diadakan pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Debas dari Nigeria yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Tempat Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi nomor WhatsApp di 08222557960. Pastikan setiap kita hadir dan terima mukjizat pemulihan, kesembuhan, juga terobosan ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ajak juga keluarga, rekan dan sahabat terkasih kita untuk beribadah bersama pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Debas di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Kiai Agus Salim nomor 7. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian info ibadah honor 96.5 FM di setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Krisa Stadion dalam bahasa Mandarin. Yang dapat dibeli di Radio Iktus antara lain ya, ada beberapa produk, minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Penggung. Kemudian air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, juga ada bioel penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-841-2508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukes Salam 4 nomor 9 Semarang.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

dengerin lagu-lagu seperti itu lagi. Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam sahabat, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan temani Anda di satu acara Permata Dalam Kata. Seperti biasa di acara Permata Dalam Kata saya akan membacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah kirimkan untaian kata malam ini. Dan saya tunggu sahabat Iktus yang ingin bergabung dengan mengirimkan untaian kata. Silakan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Ya, walaupun hanya sebaris kata, ini akan jadi berkat buat kita semua ya. Baik sahabat, kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 nanti atau pukul 21 ya. Oke, untuk Anda yang malam hari ini sudah bergabung, selamat mengikuti, selamat menyimak. Dan biarlah juga tembang-tembang atau pujian yang akan saya hadirkan boleh mendatangkan sukacita bagi Anda. Baik, kita nikmati dulu pujian dari NDC, Gunaikan Syukurku.
1: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.

0: buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia gak pulang-pulang.
1: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
0: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
1: Hemat, Pak, hemat.
0: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Baik sahabat, segera saya bacakan untaian kata yang dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongbun. Terima kasih. Saya baca 4 untaian kata dulu. Kehidupan yang dihiasi dengan kerelaan berkorban dan memperhatikan sesama merupakan bentuk kesaksian Kristus. Kehidupan yang dihiasi dengan kerelaan berkorban dan memperhatikan sesama merupakan bentuk kesaksian Kristus. Iya benar ya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini dan kita rela untuk berkorban serta memperhatikan orang lain, artinya adalah kita mau berbagi, kita mau memperhatikan orang lain dengan apa yang kita bisa atau apa yang kita mampu, apa yang kita punya. Maka itu adalah merupakan suatu bentuk kesaksian kita kepada Kristus atau sebagai anak-anak Tuhan, kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu sahabat, bagi siapapun yang pada malam hari ini sedang mengikuti atau menyimak ya acara Permata dalam Kata ini, mari kita bisa belajar dari sini bahwa kehidupan kita sudahkah kita hiasi dengan kerelaan berkorban untuk memperhatikan sesama kita, atau selama ini kita masih ego tinggi sehingga kita tidak mau berbagi, tidak mau berkorban untuk memperhatikan orang lain. Nah sahabat, jawaban ada pada diri masing-masing ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Hongbun. Kemudian yang kedua, tak perlu mengharapkan imbalan untuk kebaikan yang sudah kita lakukan, karena kemampuan berbuat baik itu dari Tuhan. Saya ulang, tak perlu mengharapkan imbalan untuk kebaikan yang sudah kita lakukan, karena kemampuan berbuat baik itu dari Tuhan. Ya sahabat, apapun yang kita lakukan, apalagi kebaikan, itu tentunya berakar dari anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kebaikan. Dia yang memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita mampu berbuat baik. Kalau kita enggak mendapat anugerah Tuhan untuk mampu berbuat baik, yang kita enggak akan mampu dan kita enggak bisa untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya mungkin melakukan tetapi ada pamrihnya atau embel-embelnya ya. Tadi ya akan ya mengharapkan imbalan. Sehingga apapun yang dilakukan ketika melakukan kebaikan pada seseorang, maka yang dipikirkan adalah ya nanti saya juga harus mendapatkan imbalannya dari apa yang kita lakukan ya. Ya sahabat, dan kata yang kedua ini mengingatkan pada kita untuk kita tidak mengharapkan imbalan ketika kita melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Dan itu butuh kekuatan dari Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan kekuatan buat kita untuk tidak pamrih, tetapi kita melakukan kebaikan dengan tulus. Baik. Yang ketiga, masih dari sahabat Daniel Hongbun. Kesadaran akan keterbatasan diri bukanlah merupakan keputusasaan, tetapi merupakan pembatasan akan keserakahan. Ini bagus sekali, saya ulang ya. Kesadaran akan keterbatasan diri bukanlah merupakan keputusasaan, tetapi merupakan pembatasan akan keserakahan. Betul ya. Kalau seseorang enggak sadar-sadar bahwa dirinya itu terbatas atau membatasi diri ya, atau ya memahami bahwa enggak semuanya kita bisa lakukan, kita mempunyai keterbatasan. Nah itu bukan suatu keputusasaan, artinya enggaklah, udahlah, ya enggak begitu ya. Tetapi ini karena ya memang kesadaran kita benar-benar, memang kita orang yang terbatas, kita manusia yang terbatas, gak bisa melakukan sesuatu tanpa anugerah Tuhan, tidak bisa melakukan segala sesuatu
Ya, artinya semuanya dilakukan semua enggak bisa. Tapi merupakan pembatasan akan keserakan. Jadi apa yang dilakukan pembatasan pada dirinya, merasa bahwa diri kita terbatas, itu bukan putus asa ya, tetapi itu adalah kita membatasi keserakan supaya kita enggak apa-apa kita ambil. Ya semuanya kita lakukan, tapi kita juga memberi kesempatan bagi orang lain ya untuk melakukan sesuatu. Jadi kita enggak serakah, kita enggak apa ya, semua kita lakukan ya. Artinya ya apapun yang bisa kita kerjakan gitu ya. Ya memang Tuhan tuh berikan talenta, ada orang yang memang diberi talenta yang luar biasa, semua bisa melakukannya. Tetapi kita harus ingat bahwa ada orang lain juga yang berhak untuk bisa mengekspresikan dirinya. Ya tidak hanya kita. Oke. Kemudian yang keempat, masih dari sahabat Daniel Hongbun. Tuhan mempercayakan harta banyak bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Jadi Tuhan itu mempercayakan harta yang banyak buat kita itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berbagi kepada yang membutuhkan. Ya ini sahabat, bahwa Tuhan itu memberkati kita. Mungkin selama ini kita merasakan ya bahwa berkat Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Nah apakah kita hanya menikmatinya sendiri? Sudah kita berbagi pada orang lain? Nah terkadang kita menghadapi orang lain yang membutuhkan, itu saja kita kadang merasa kok ini selalu ya. Ya ini satu hal yang memang itu nyata dalam hidup kita. Nah terkadang kita kok masa orang yang kita bantu ini terus ya. Tetapi sahabat, mungkin Tuhan juga kirimkan orang tersebut untuk menjadi tanggungan kita, supaya kita berbagi kepadanya, supaya kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada orang lain yang memang betul-betul membutuhkan. Ini ya sahabat, untuk itu jangan sampai kita jemu untuk melakukan kebaikan dalam hal berbagi ini. Karena ketika kita bisa berbagi pada orang lain, artinya Tuhan akan curahkan berkatnya terus ya. Karena berkatnya yang diberikan pada kita mengalir ke orang lain. Tapi kalau tidak mengalir, berhenti, bisa-bisa Tuhan berhenti untuk mengalirkan berkatnya ya. Maka apa yang sudah Tuhan berikan buat kita sampai hari ini, mari kita juga berbagi kepada orang lain, terutama adalah orang yang membutuhkan. Oke sahabat, ini 4 untaian kata yang dikirimkan oleh sahabat Daniel Mabun. Terima kasih, dan pujian yang direquest sudah saya siapkan, suara Victor Huta Barat ya, masa muda ini. Dan nanti saya akan bacakan untaian kata yang lain setelah kita menikmati puji-pujian yang saya siapkan untuk Anda ini.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat.
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal.
3: Pak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

ungkapnya pikiran dan pendapatnya mengenai dirinya sendiri. Satu rahasia yang umumnya sulit dipertahankan oleh seseorang adalah menjaga terungkapnya pikiran dan pendapatnya mengenai dirinya sendiri. Ya, terkadang gak sadar ya, karena pingin diakui, dihormati, pingin diperhitungkan begitu ya. Akhirnya menyampaikan apapun yang ada dalam pikirannya mengenai dirinya. Nah, kalau sudah demikian, sepertinya kayaknya gak ada bedanya dengan kita memamerkan diri sendiri ya, atau membanggakan diri sendiri, memegahkan diri. Nah sahabat, marilah kita waspada, karena terkadang kalau itu muncul, itu mungkin ketika kita enggak katakannya atau mengungkapkannya, karena terdorong oleh kekuatan dirinya untuk ingin mendapat pengakuan itu ya. Untuk itu sahabat, mari kita tetap waspada, menjaga apapun yang ada di dalam diri kita, pikiran-pikiran kita mengenai atau tentang diri kita sendiri. Mari kita batasi untuk tidak selalu disampaikan kepada orang lain, atau tidak perlu ya disampaikan pada orang lain. Karena apa? Ketika kita itu memang menjadi orang yang memiliki kelebihan, maka orang lainlah yang menilainya, bukan diri kita. Oke, terima kasih Bu Wijayanti. Kemudian dari Bu Wijayanti yang kedua, di antara mimpi-mimpi esok dan penyesalan tentang hari-hari kemarin, ada kesempatan di hari ini. Di antara mimpi-mimpi esok dan penyesalan tentang hari-hari kemarin, ada kesempatan di hari ini. Iya sahabat, ketika kita sudah melangkahkan kaki meninggalkan hari kemarin, nah itu artinya adalah ya kita bisa melihat segala sesuatu yang kemarin terjadi dalam hidup kita itu bukan untuk disesali, tetapi ini adalah untuk supaya kita melihat dan ke depan gak akan terulang lagi begitu ya, sehingga hari ini perlu kita persiapkan ya, supaya ke depan kita bisa menikmati kehidupan yang layak, kehidupan yang memang itu yang menjadi keinginan atau harapan kita. Nah, kalau kita sudah menyesal terlebih dahulu ya, ya menyesal karena kemarin melakukan ini, karena kemarin terjadi demikian, karena kemarin gagal dan lain sebagainya. Nah, menyesal, kalau menyesal terus, yang akhirnya malah membuat diri kita sakit. Ini gak benar ya. Jadi kalau sudah berlalu kemarin, mari itu kita buat sebagai sesuatu yang memang perlu untuk kita lihat apakah itu bisa kita ulang lebih baik, atau lebih baik itu kita lupakan ya. Karena memang ketika hal yang terjadi setelah kita lakukan sesuatu di hari ini, maka kita menganggap bahwa hal yang sudah kita lakukan itu memang sudah berlalu, jadi gak perlu untuk kita ingat-ingat lagi, untuk kita sesali lagi. Yang penting adalah bagaimana ke depan kita bisa melangkahkan kaki kita untuk tidak mengulangi kesalahan, mengulangi kegagalan, tetapi melakukan perubahan-perubahan ya arah yang lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih Bu Janti. Kemudian yang ketiga, masih dari Bu Janti. Banyak mulut yang lebih suka bekerja lembur pada saat otak sudah ingin beristirahat. Banyak mulut yang lebih suka bekerja lembur pada saat otak sudah
sudah ingin beristirahat. Ya sahabat.

ketika otak kita sudah ingin beristirahat, janganlah kita memaksakan diri untuk berbicara. Atau ya, ini dikatakan banyak mulut yang lebih suka bekerja lembur, artinya ya banyak omong kita, padahal kita harusnya sudah diam, sudah berhenti, sudah istirahat gitu ya. Maka sahabat, mari kita tengok diri kita, apakah kita menjadi orang-orang yang lembur bicara ya ketika otak kita harus istirahat, atau menjadi orang-orang yang mampu untuk mengendalikan lidah atau mulut kita atau bibir kita segala sesuatu. Dan waktunya adalah ketika memang otak kita harus aktif dan bekerja. Kalau sudah harus berhenti beristirahat, ya beristirahatlah, supaya kedapatan diri kita itu sehat ya. Karena kalau otaknya harus istirahat, masih ketat kita pakai terus, ya yang terjadi kelelahan yang luar biasa. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, masih dari Ibu Wijayanti. Kesalahan besar kita adalah mencintai materi dan memanfaatkan seseorang pada saat seharusnya kita memanfaatkan barang dan mencintai seseorang. Jadi kesalahan besar kita adalah mencintai materi dan memanfaatkan seseorang pada saat seharusnya kita memanfaatkan barang dan mencintai seseorang. Kebalik ya. Jadi yang dicintai harta, yang dimanfaatkan orang. Harusnya yang dicintai adalah orang, kita memanfaatkan barang yang ada. Ya, terima kasih Bu Janti mengingatkan pada setiap kita untuk kita menempatkan itu dengan benar ya. Mari kita mencintai orang-orang yang memang layak untuk kita cintai, dan mari kita manfaatkan barang-barang atau materi apapun yang kita miliki sehingga akan bermanfaat dengan baik. Oke, terima kasih untuk Ibu Wijayanti yang sudah mengirimkan 4 untaian kata ini, kiranya akan jadi berkat buat kita semua. Dan segera akan saya hadirkan pujian manis untuk kita nikmati bersama. Ya, ada Yeriko Vocal Group, Jam Kehidupan.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk membacakan untaian kata yang berikutnya. Ini untaian kata dari Pak Kurniawan ya. Oke, terima kasih untuk Pak Kurniawan yang sudah mengirimkan untaian kata ini. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Saya bacakan satu persatu. Janganlah takut akan rasa gelisah. Takutlah ketika hatimu tak lagi merasa butuh Tuhan. Ya. Janganlah takut akan rasa gelisah. Takutlah ketika hatimu tak lagi merasa butuh Tuhan. Wah, ya ini berbahaya banget ya. Masa kita hidup gak butuh Tuhan? Padahal segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhanlah yang menentukan. Maka yang paling utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita harus butuh Tuhan. Ya, oke, terima kasih Pak Kurniawan sudah diingatkan supaya kita selalu membutuhkan Tuhan dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, dewasalah bersama usia, bawa otak dan tata krama di setiap langkah. Tumbuhlah pelan, manusia dihargai bukan karena tua, namun karena tahu bagaimana bersikap. Dewasalah bersama usia, bawa otak dan tata krama di setiap langkah, tumbuhlah pelan, manusia dihargai bukan karena tua, namun karena tahu bagaimana bersikap. Iya, ya sahabat, artinya adalah pemikiran kita dengan usia kita harusnya sama, seimbang ya. Jadi

Jadi tidak, kalau istilah Jawanya jomplang gitu ya. Maka mari kita sesuaikan, mari kita lihat diri kita, apakah yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu sudah menunjukkan atau sesuai dengan usia kita. Oke, baik, yang terakhir dari Pak Kurniawan. Agama bukan alat untuk menyerang orang, melainkan alat untuk menghancurkan ego atau keakuan yang ada dalam diri. Jadi agama bukan alat untuk menyerang orang, melainkan alat untuk menghancurkan ego atau keakuan yang ada dalam diri sendiri, ya. Oke, ini mengingatkan pada setiap kita, mari kalau kita sudah memiliki keyakinan, maka keyakinan tersebut harus kita terapkan dalam diri kita untuk menghancurkan ego kita, keakuan kita, bukan untuk menyerang orang lain atau merendahkan orang lain atau mengejek orang lain, tetapi mari itu adalah untuk mendidik diri kita sendiri, menghancurkan ataupun membuat diri kita tidak lagi mengutamakan ego, tetapi mari kita bisa untuk menghancurkan ego kita sehingga kita bisa hidup bersama dengan orang lain dengan baik. Kita bisa menempatkan diri dengan baik dan apapun yang kita lakukan tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri atau keakuan kita. Tetapi yang paling utama adalah kita harus mengutamakan Tuhan, ya. Karena kita adalah orang-orang yang beragama, orang yang memiliki agama, yang percaya akan adanya Tuhan, memiliki kitab suci sebagai tuntunan hidup, ya, sebagai arah langkah kita. Nah, itulah yang perlu untuk kita renungkan malam hari ini. Terima kasih Pak Kurniawan sudah memberikan untaian kata ini yang bisa memberikan pencerahan buat kita, bisa menguatkan kita dan menegur kita. Dan kita akan nikmati dulu pujian ini untuk nanti kita masuk kepada sesi yang terakhir.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk sesi yang terakhir. Dan kata dikirimkan oleh sahabat Daniel Holbun, saya bacakan ada 4 lagi. Yang pertama, menunjukkan empati kepada orang yang menderita bukanlah pilihan, tetapi merupakan panggilan kita sebagai orang percaya. Benar ya? Jadi untuk memperhatikan orang lain itu bukan sebagai pilihan, tetapi memang kewajiban kita. Jadi kalau pilihan itu kan boleh dipilih, boleh enggak ya. Tapi kalau kewajiban itu harus kita lakukan. Kita untuk menunjukkan empati kepada orang lain yang menderita. Oke, yang kedua, hadiah akhir dari iman kita kepada Kristus adalah hidup kekal di surga. Ingatlah terus. Ya benar. Ini mengingatkan pada setiap kita supaya kita tidak melepas iman kita pada Kristus. Ya, kita memiliki janji Tuhan yang luar biasa, di mana kita akan memperoleh hidup kekal di surga nantinya. Dan kita yakin itu karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Tuhan Yesus menyebus dosa kita, dan Tuhan Yesus memberikan anugerahnya supaya kita bisa hidup bersamanya di surga nantinya. Oke, yang ketiga, murid Kristus itu adalah brosur yang terbaca dan kesaksian bagi orang sekitar, karena itu jadilah murid Kristus yang sejati. Iya. Oke, kita diingatkan semua supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati ya, karena kita surat terbuka tapi brosur juga ya, dibaca oleh orang lain, sehingga kita harus menjadi kesaksian bagi Kristus dalam hidup kita. Yang terakhir, bila kita tak terbeban mendoakan atau bersaksi untuk generasi muda kita, maka gereja akan kehilangan satu generasi.

Iya. Mari kita berdoa untuk generasi muda kita supaya generasi muda kita juga memiliki kekuatan iman, memiliki komitmen tinggi untuk terus hidup di dalam Kristus dan melayaninya. Baik sahabat, rupanya waktu ya sudah membatasi kita untuk kita tetap bersama di Permata Dalam Kata. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini. Kemudian untuk untaian kata yang berikutnya nanti di Senin malam datang, saya tunggu Anda untuk tetap bergabung dan mengirimkan untaian kata Anda. Akhirnya, Anda ucapkan selamat berpisah, selamat malam, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang

begitu baik dan semua yang dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

0: 89.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Senin 22 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu mendengar suaramu di tengah kebisingan hidup kami. Diamkan kegelisahan dan kekhawatiran yang memenuhi hati kami. Biarlah firmanmu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam terangmu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Lalu Elkana pulang ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana, kuali, belanga, atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja." Jika orang itu menjawabnya, "Biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu," maka ia akan berkata kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kuambil untuk Tuhan." Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian, "Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh, Tuhan memperhatikan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Eli sudah tua sekali, ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat? Jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang kudengar disebarluaskan umat Tuhan? Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi

penengah baginya. Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Tetapi Samuel yang masih muda bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika suatu benda diikat dengan tali dan diputar, ada gaya sentripetal, daya tarikan ke pusat lingkaran, dan gaya sentrifugal, daya dorongan keluar lingkaran. Jadi, pada saat bersamaan, ada dua arah gerakan yang bertolak belakang. Pada pusat yang sama, di tempat Imam Eli melayani, terlihat dua kenyataan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada Samuel. Ia adalah pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli dan juga di hadapan Tuhan. Ia mendapat perhatian dan dukungan ibunya untuk melayani. Imam Eli pun memberkati orang tuanya sehingga Tuhan menambahkan 5 anak lagi. Dan Samuel bertumbuh besar dan semakin disukai Tuhan maupun sesama. Sebaliknya, di sisi lain ada anak-anak lelaki Eli. Mereka adalah orang durjana yang tidak mengindahkan Tuhan. Mereka memperlakukan persembahan umat sesukanya, juga mengambil paksa daging dan lemak yang bukan bagian mereka. Bahkan mereka tidur dengan para pelayan. Eli menegur, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Sebagai imam, tentunya Eli mengajari anak-anaknya untuk menghormati dan melayani Tuhan. Namun kenyataannya kedua anaknya hal ini bisa terjadi. Hofni dan Pinehas memiliki jabatan sebagai imam. Tetapi yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka terus berbuat jahat karena ayah mereka tidak mencegah mereka. Akibatnya mereka mencela Tuhan yang seharusnya mereka layani. Samuel juga melayani di tempat yang sama dengan Hofni dan Pinehas. Tetapi ia memperlihatkan sikap yang sangat berbeda. Bagaimana hal ini terjadi? Samuel memiliki hati yang mau mendengarkan ajaran Eli dan menaati perintah Tuhan. Ia tidak hanya menerima jabatan imam, tetapi juga menjalankan tugasnya di hadapan Tuhan, sebagaimana semestinya. Hasil dari Tuhan, terima berkat pemeliharaan dari Tuhan, dan kasih dari sesama. Di dunia di mana banyak orang melayani keinginan mereka sendiri, siapa yang akan kita layani? Lingkungan kita boleh sama, tetapi dengarkanlah dan taatilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala yang agung, lembutkanlah hati kami agar sanggup mendengarkan suaramu di tengah riuhnya dunia. Seperti domba yang mengenali panggilan gembalanya. Kiranya setiap telinga yang mendengar firmanmu dan setiap hati yang taat kepadamu menemukan damai, sukacita, dan kehidupan yang berkenan di hadapanmu. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sepanjang tahun ini sudah masuk ke kitab Ester, dan kita akan membahas pada pasal 1 sampai dengan pasal 5. Untuk perenungannya diambil dari Ester 4 ayat 14 dan 5 ayat 2. Judul renungan MK hari ini, Tuhan yang bekerja diam-diam. Saudara, kitab Ester adalah kitab yang unik. Nama Tuhan hampir tidak disebut. Tidak ada mujizat besar yang spektakuler, tidak ada laut terbelah, tidak ada api turun dari langit. Namun justru disitulah keindahannya. Karena Ester memperlihatkan satu kenyataan yang seringkali tidak kita sadari, bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika ia terasa diam. Pasal 1 dimulai dengan pesta besar Raja Ahasuerus. Megah, penuh kemewahan, penuh kekuasaan. Namun dibalik itu, dibalik kemegahan itu, hidup manusia ternyata rapuh sekali. Wasti, Ratu Wasti disingkirkan, istana berubah arah hanya karena ego dan gengsi. Lalu pasal 2 membawa Ester masuk ke istana, seorang gadis Yahudi yang biasa, yatim piatu yang diasuh oleh Mordekai. Tidak ada yang spektakuler dari hidupnya. Namun perlahan kita mulai melihat Tuhan sedang menyusun sesuatu itu diam-diam. Dan seringkali memang begitu cara Tuhan bekerja. Bukan selalu lewat hal yang besar yang langsung terlihat, tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang kelihatannya biasa yang perlahan-lahan membentuk arah sejarahnya Tuhan sendiri. Pasal 3 mulai terjadi ketegangan. Haman muncul dengan kesombongan dan kebenciannya. Ia ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Dan tiba-tiba Ester berada dalam posisi yang sulit. Apakah ia akan diam demi Haman atau mengambil resiko demi bangsanya? Lalu muncul satu kalimat yang sangat terkenal dari Mordekai. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau boleh kedudukan sebagai ratu. Kalimat ini begitu hidup. Karena seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan membawa kita ke suatu peristiwa, ke suatu tempat, dan mengizinkan kita mengalami proses yang sulit atau mempertemukan kita dengan situasi yang terjepit. Namun mungkin ada maksud Tuhan yang lebih besar daripada apa yang kita alami atau lihat sekarang ini. Nah, pasal 4 dan 5 memperlihatkan perubahan dalam diri Ester. Awalnya ia takut, ragu, bimbang, tapi kemudian ia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini bukan keberanian yang muncul tiba-tiba. Ini lahir dari hati yang mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan disitulah Ester berubah dan diubahkan. Dari seseorang yang hanya ingin bertahan hidup, menjadi seseorang yang bersedia dipakai Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, ini mungkin relevan. Ada masa ketika kita hidup terasa seperti biasa-biasa saja. Tuhan terasa jauh, diam, tidak ada jawaban yang jelas. Namun bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Mungkin justru saat ini ia sedang menyusun sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Melalui tempat kita berada, melalui relasi kita, melalui pergumulan kita, melalui proses hidup yang terasa biasa, dan mungkin hari ini Tuhan sedang bertanya pelan kepada kita. Bagaimana jika engkau ada di tempat ini untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan aku mau pakai engkau? Karena Tuhan sering bekerja diam-diam, tetapi tidak pernah sembarangan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika hidup terasa biasa saja, atau Tuhan terasa diam? Yang kedua, dalam situasi hidup kita saat ini, mungkinkah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pahami? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa hidup berjalan biasa dan Engkau terasa diam. Namun hari ini kami belajar bahwa Engkau tetap bekerja di setiap musim kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap percaya kepadamu bahkan ketika kami belum melihat jawabanmu. Pakailah hidup kami untuk tujuanmu yang indah, dan berikan kami keberanian untuk taat pada kehendak dan rancangan-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dan kita di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari ini. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan memberkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan memberkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.